0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Spot nih teman-teman produser, seperti biasa akan ada informasi menarik yang akan kita bahas di pagi hari ini, dan spesial karena ini di

dengan sebuah seni kreativitas yang sangat luar biasa. Jadi kita akan bahas tentang lukisan nih. Jadi nih teman pro 2, sebelum bahasa lisan ditemukan, manusia purba berkomunikasi dengan apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, dengan gambar teman pro 2. Dan manusia purba mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan gerak tubuh dan isyarat dari asap, api, suara benda yang dipukul, serta siulan ya teman pro 2. Selain itu, manusia purba juga mendokumentasikan kisah hidupnya dengan melukis di dinding atau langit-langit gua. Nah, buat kamu yang penasaran, ini ada nih lukisan-lukisan bersejarah nih. Mungkin yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita pada zaman purba ya teman pro 2 yang akan kita bahas di pagi hari ini. Pastinya informasi saya ambil dari idntimes.com. Untuk yang pertama nih, ada lukisan gua tertua di dunia, yaitu Gua Leyang Tedongeng di Sulawesi Selatan, Indonesia. Siapa sangka nih teman pro 2, ternyata lukisan gua tertua di dunia berada di Indonesia. Peringkat pertama, oh my god. Tepatnya di Gua Leyang Tedongeng di kawasan Karts Maros Pungkep, Sulawesi Selatan. Diyakini lukisan ini dibuat 45.500 tahun yang lalu. Oh my god. Menurut para arkeolog, babi kutil Sulawesi dilukis dengan pigmen oker merah tua.

Dua. Nah, okil sendiri adalah pewarna merah alami yang berasal dari tanah liat Taman Pro 2. Dan lukisan berukuran 136 x 54 cm ini menggambarkan seekor babi dengan kutil di wajah yang mirip tanduk. Nah, ini adalah ciri khas babi dewasa berjenis kelamin jantan ya, Taman Pro 2. Terdapat dua cetakan tangan di atas punggung babi juga. Oh, wow, luar biasa nih, amazing. Bagaimana cara peneliti mengetahui usia lukisan tersebut? Nah, jadi Maxim ini mengidentifikasi deposit kalsit yang terbentuk di atas lukisan itu, Taman Pro 2. Lalu memakai penanggalan isotop seri uranium untuk menentukan usia deposit tersebut. Jadi, diketahui lah bahwa usianya 45.500 tahun yang lalu. Kita di mana itu ya? 45.000 tahun yang lalu, Taman Pro 2. Oh my God, itu pada zaman apa dunia ini ya? Selanjutnya ada di Gua Altamira di Spanyol nih, Taman Pro 2. Jadi gua paleolitik yang berlokasi di Santillana del Mar, wilayah Cantabria, Spanyol bagian utara. Gua yang panjangnya 270 meter ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1985 ya, Taman Pro 2. Dan di dalamnya terdapat gambaran bison, kuda, dan cetakan tangan dari arang dan oker. Nah, karena lukisannya sangat indah dan berkualitas, keasliannya diragukan nih, apakah benar nih ini lukisan nenek moyang kita. Nah, mereka nih sangsi manusia purba bisa melukis seartistik itu loh, Taman Pro 2. Baru di tahun 1902 lukisan ini diakui keasliannya. Nah, Gua Altamira tuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pintu masuk, ruang besar atau ruang polikrom, dan juga galeri. Nah, para arkeolog menduga manusia purba dulu tinggal di area pintu masuk karena terdapat abu perapian, pisau, kapak pecahan batu, dan sisa-sisa tulang binatang. Sedangkan ruang polikrom, Taman Pro 2, letaknya di bagian dalam gua dan tidak ada cahaya alami yang bisa masuk. Nah, jadi beberapa sumber mengatakan lukisan di Gua Altamira itu dibuat pada 35.600 tahun yang lalu. Begitu. Next, ada apa lagi? Masih ada lagi dong pastinya. Lukisan dari gua mana atau dari negara mana? Nah, akan kita bahas, Taman Pro 2, setelah beberapa lagu berikut ini. Ada Rizky Febian, Menari.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Oh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih sebetulnya. Tapi anaknya gak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Taman Terbaikan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back again bersama Ayah Teman Produa. Kita masih di Produa Spot dan membahas mengenai lukisan tua yang ada di dunia ya. Lukisan yang ada di gua sih lebih tepatnya, Teman Produa, yang menakjubkan sekali. Tadi sudah Ayah bahas, yang pertama itu ada di Indonesia ya, Teman Produa. Kemudian selanjutnya ini dia, wow, ada di Brazil. Ada di Taman Nasional Serra da Capivara, Teman Produa, tepatnya di Brazil. Nah, beralih ke Taman Nasional Serra da Capivara Timur Laut Brazil, ada lebih dari 30.000 lukisan dalam 4 style berbeda. Wah, bayangkan, Teman Produa. Dan diperkirakan lukisan dengan warna merah, kuning, putih, dan abu-abu ini diciptakan oleh orang-orang Clovis pada 23.000 tahun sebelum Masehi. Jadi subjek lukisan di Taman Nasional Serra da Capivara ini rata-rata mengenai perburuan, ritual, hewan, dan pohon. Nah, berdasarkan penelitian, wilayah ini dulunya ditinggali oleh pemburu, pengumpul, lalu diikuti oleh masyarakat petani dan pembuat keramik, Teman Produa. Tapi nih, Teman Produa, di Taman Nasional Serra da Capivara didirikan pada tahun 1979 dengan area seluas 129.140 hektar, dan secara geografis wilayah ini tuh terdiri dari dataran, lembah, dan juga pegunungan. Nah, jadi ada beberapa air terjun nih yang paling terkenal ialah Cascade Antaoe. Keren ya, banyak sekali, Teman Produa, 30.000 lukisan loh. Setelah dari Brazil, kita balik ke Perancis. Nah, di Perancis ada Gua Lascaux. Wih, jadi Gua Lascaux ini dijuluki sebagai Kapel Sistina Prasajarah, Teman Produa. Jadi penelitian ini memperkirakan lukisan di Gua Lascaux ini berusia lebih dari 17.000 tahun lalu. Dan lukisan ini letaknya jauh dari pintu masuk dan hanya bisa dilihat dengan bantuan penerangan dari lilin. Jadi beberapa sumber juga mengatakan kalau lukisan yang paling terkenal di sini adalah Great Hall of The Bulls, yang menampilkan hewan-hewan seperti rusa, kuda, dan banteng. Bahkan salah satu lukisan banteng itu panjangnya 17 kaki atau 5,2 meter loh, Teman Produa. Sementara ada juga sumber yang mengatakan terdapat hampir 2.000 lukisan yang dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu hewan, manusia, dan tanda abstrak. Dari banyak hewan, kuda mendominasi dari segi jumlah. Nah, jadi gambar-gambar itu dilukis menggunakan pigmen mineral dan diukir dengan batu, Teman Produa. Memang kalau kita lihat gambarnya itu tidak terlalu detail, tapi keren, Teman Produa, keren sekali ini. Nanti teman-teman bisa searching ya, kita sudah era digital yang sangat maju sekali. Untuk penasaran bagaimana gambar lukisan-lukisan yang ada di gua tersebut, kamu bisa cari sendiri, Teman Produa, karena benar-benar ini keren-keren ya. Ternyata nenek moyang kita, jiwa seninya tuh udah melebihi kreativitas kita masih bocil. Gimana sih menjelaskannya? Maksudnya mereka itu pada masa itu yang ilmu pengetahuan dan pendidikan yang belum semaju sekarang, tapi punya jiwa seni yang sangat luar biasa begitu. Next, masih ada lagi nih, Teman Produa, beberapa lukisan berasal dari gua di dunia, gua tertua di dunia yang sangat menakjubkan. Jadi jangan sampai kelewatan, Teman Produa. Setelah beberapa lagu berikut ini akan Ayah spill.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Back again, Laman Pro 2 masih bersama Aya di Pro 2 Spot ya. Setelah beberapa lagu yang kita dengarkan, ada Dere dengan judulnya Berisik, ada Buka Semangat Baru dari Elo featuring Ipang, dan ada Satu Nusa Satu Bangsa tadi ya, pastinya untuk meningkatkan jiwa ke jiwa nasionalisme kita, Laman Pro 2. Jadi setiap pagi akan selalu diputarkan ya, Laman Pro 2, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. So, kita lanjut ke topik kita di pagi hari ini mengenai lukisan nih. Lukisan gua yang ada di dunia, ya pastinya ini tertua ya, teman Pro 2. Tadi ada beberapa ya, ada dari Indonesia, ada dari Brazil, ada dari Spanyol, dan juga kita ke Prancis ya sebelumnya, teman Pro 2. Next kita akan ke India. Wow, India tuh gimana sih? Tumpas seai kucu-kucu hutahe ya, gitu ya. Kecil-kecil tahe. Kita ke India, teman Pro 2, ada gua Bimbetka. Jadi di benua Asia, tepatnya di India bagian tengah, terdapat gua bernama Bimbetka ya, teman Pro 2. Di dalamnya ada lukisan gua prasajarah yang kebanyakan dieksekusi dengan warna putih, merah, dan sesekali kuning atau hijau. Gua Bimbetka ditemukan oleh seorang arkeolog yaitu Dr. Vishnu Wakankar. Oke, Dr. Vishnu Wakankar ya, subjek. Dan subjek lukisan didominasi oleh hewan-hewan seperti gajah, buaya, harimau, babi hutan, benteng, kijang, badak, monyet, merak, kadal, dan lain-lain. Diperkirakan usia lukisan tertuanya sekitar 12.000 tahun. Selain hewan-hewan, juga menggambarkan perburuan, penyamaran, tarian, seseorang sedang menunggang kuda dan gajah, ada perkelahian dengan hewan, dekorasi tubuh, dan juga topeng. Wow, banyak sekali ini teman-teman Pro 2. Tidak heran sih kita kalau melihat India sekarang, orang-orang dia itu yang wow, keren ya mereka gitu. Benar-benar kita akan tahu kalau mereka adalah orang India gitu. Dengan perhiasannya, dengan budayanya, dan lain-lain ya teman Pro 2. Dan selain hewan-hewan, ada juga tadi sudah disebutkan perburuan, tarian. Jadi kalau misalnya tidak menari itu tidak India, teman Pro 2, keren orang-orang India dan budayanya. Dari India kita ke Somalia, ada Les GL nih teman Pro 2. Nah, dari benua Asia, Eropa, dan Amerika sudah. Kini saatnya kita ke benua Afrika. Di barat laut Somalia terdapat shelter bebatuan dan kompleks gua bernama Les GL, teman Pro 2. Dan lukisan gua prasejarah di sini diperkirakan berusia 11.000 hingga 5.000 tahun lalu. Wow. Lumayan lama ya teman Pro 2. Setelah itu ada dari Bulgaria, di mana di situ terdapat Gua Magura. Itu juga ada lukisan-lukisan yang unik, yang keren, peninggalan nenek moyang kita teman Pro 2. Karena Gua Magura merupakan salah satu gua terbesar di bagian barat laut Bulgaria. Konon lukisan di dinding guanya berasal dari 8.000 sampai 6.000 sebelum Masehi hingga 3.000 sampai 1.200 sebelum Masehi. Uniknya nih, lebih dari 700 lukisan dibuat dari kotoran kelilawar. Kotoran kelilawar enggak tuh teman Pro 2 lukisannya, keren banget, kreativitas tanpa batas nenek moyang kita. Usia Gua Magura sendiri kira-kira 15 juta tahun, dan subjek lukisan umumnya seputar binatang, siluet perempuan, lelaki yang berburu dan menari, tanaman, peralatan, dan orang yang memakai topeng. Tidak hanya berasal dari satu zaman, lukisan ini diperkirakan dibuat dari zaman Paleolitik, Neolitik, zaman tembaga, hingga zaman perunggu awal. Jadi ada sumber yang mengatakan nih, panjang gabungan koridor gua ini sekitar 2,5 km dengan suhu permanen 12 derajat Celcius, teman Pro 2. Wow, keren juga ya. Dan itulah tadi beberapa lukisan gua tertua di dunia yang sudah Ayah sampaikan, teman Pro 2. Kita harus bangga karena kita ada di peringkat pertama di Indonesia, tepatnya Sulawesi Selatan, di Gua Leyang Tedonge. Aku bangga, saya bangga dengan Indonesia ya teman Pro 2. Dan teman-teman tetap saya tentu karena setelah ini akan ada obras, obrolan sepada. Tepat di 9.30 kita juga akan menghadirkan narasumber untuk mengisi obrolan sepada kita di pagi hari ini dengan tema kita moderasi beragama.

0: Iman, terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin.

sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi biar agama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Bu, nanti kita akan ngobrol dengan narasumber tadi pagi hari ini. Ada Romo Kosmas Oswin Koba nih, teman produa, dengan topik modernisasi beragama memperkuat toleransi di tengah keberagaman. Teman produa, jangan sampai ketinggalan keseruan obras nanti. Jadi buat kamu harus stay tune 92,2 FM Produa RRI, ini teman terbaik kamu ya, teman produa. Kurang lebih 15 menit lagi kita akan langsung mulai obras dengan narasumber kita. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, bisa ke WhatsApp Produa di 082147650422, atau kamu juga bisa tinggalkan komentar karena kita nanti akan live di YouTube RRI ini, teman produa. So sambil menunggu waktu ya, kita akan putarkan lagi lagu-lagu untuk menemani pagi hari kamu, menemani aktivitas kamu di hari Selasa yang manis ini. Ini dia, ada Taeyong featuring Zimin, Vibes.

0: makan, Bang.
1: Hah, iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
1: Yaelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: ya teman Pro 2. Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu. Masih bersama Ayu juga di Obras, obrolan sepada pada pagi hari ini. Sesuai yang sudah Ayu janjikan tadi, teman Pro 2, kita akan ngobrol dengan narasumber yang luar biasa di pagi hari ini. Sudah tersambung melalui telepon nih bersama saya, teman Pro 2, ada Romo Kosmas Oswin Koba. Dan topik pembahasan kita di pagi hari ini mengenai memperkuat toleransi di tengah keberagaman nih, teman Pro 2. Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Romo. Halo Romo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya di hari ini Romo?
1: Kabarnya baik sekali.
0: Baik sekali, luar biasa ya. Kita langsung saja ya Romo, karena kita juga dibatasi waktu nih. Romo, bagaimana Romo? Iya, Romo, bagaimana bisa memaknai modernisasi beragama di tengah perkembangan zaman saat ini Romo?
1: Terima kasih ya.
0: Ya.
1: Menurut saya perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan di segala bidang, terutama teknologi ya, yang begitu cepat, tentu harus diimbangi dengan perkembangan iman, iman dari manusia juga.
0: Oke.
1: Terutama perkembangan media sosial, saya melihat rasanya semua agama atau aliran kepercayaan juga memakai teknologi ini dalam pengembangan iman umatnya. Modernisasi beragama tentu diikuti dengan modernisasi pola pikir juga kan, kakak? Tentunya sebagai pengikut umat beragama hendaknya juga diikuti dengan kebijaksanaan.
0: Oke.
1: Untuk dalam masa perkembangan menuju era digital yang lebih modern dan lebih maju lagi. Ya itu saja kak.
0: Nah, apakah modernisasi beragama ini dapat memperkuat nilai toleransi antar umat beragama kah Romo?
1: Nah, seharusnya dapat memperkuat nilai toleransi. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa pola pikir juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau pola pikir masih jalan di tengah atau tidak jalan di tempat, atau tidak diikuti dengan perkembangan nilai-nilai toleransi, maka khawatirnya justru akan menimbulkan konflik. Konflik tersebut.
0: Jadi begitu ya Romo dan teman Pro 2 yang mendengarkan. Nah, kalau kita berbicara tentang tantangannya nih Romo, adakah tantangan terbesar dalam menjaga toleransi di era digital dan media sosial saat ini?
1: Tantangan terbesar ya, tantangan terbesar itu juga apa ya, menyikapi secara berlebihan pasti akan menimbulkan fanatisme. Kalau yang berlebihan, kalau tidak diikuti dengan sikap rendah hati, akan menimbulkan suatu celah besar bagimu masuknya aliran intoleransi tersebut.
0: Jadi yang terlalu berlebihan ya Romo. Kalau misalnya ada yang memprovokator gitu di media sosial, itu kita menyikapinya harus bagaimana Romo?
1: Justru itu ya, bagi orang yang beragama kita harus benar-benar memikirkan sesuatu hal yang sekadar baik ya. Pasti dengan iman sendiri, dengan kepercayaan, dengan ajaran kita juga. Kalau kita langsung meniru aja pasti akan susah, pasti akan tepat meniru yang kurang baik tersebut.
0: Berarti benar-benar dari diri kita bagaimana bisa membentengi agar tidak bisa ikut terprovokasi ya. Keren teman Pro 2. Nah, bagaimana cara agar generasi muda tetap teguh pada keyakinannya tanpa kehilangan sikap menghargai perbedaan nih Romo?
1: Berarti untuk generasi muda pendidikan dari generasi muda itu harus berakar pertama dari keluarga. Dengan menelusuri bagaimana mereka dididik sejak awal dalam keluarga. Karena keluarga kan merupakan pendidikan formal, sekolah awal, sekolah pertama. Perkembangan iman serta pendamaian iman bagi diri pendidikan utama di dalam keluarga. Dengan mereka menanamkan nilai-nilai sesuai kepercayaan yang dianut, mereka dapat dalam kehidupan beragama, khususnya dalam keluarga, mereka akan pasti akan memiliki keteguhan. Oh. Biasanya satu anak dilihat pula dari orang tuanya, dari siapa aja yang dekat dengan dia, pasti akan memiliki kesamaan.
0: Oh wow, berarti ini peran keluarga benar-benar sangat penting dalam mendidik anak ya Rumo.
1: Iya.
0: Yes, jadi kita nih harus gimana ya teman pro 2 yang mendengarkan, mungkin ada nih calon orang tua di luar sana, bisa benar-benar mematangkan mental kita, karena kan tanggung jawab sebagai orang tua itu tidak mudah. Jadi jangan kita pikir menikah itu mudah, memiliki anak mudah, kita harus benar-benar siap begitu teman pro 2, sesuai yang disampaikan oleh Romo bahwa perannya ini sangat besar mendidik seorang anak biar bisa teguh nih di era digital sekarang ini. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan saya tadi mengenai seberapa penting peran keluarga, ternyata sudah sekaligus dijawab oleh Romo ya teman pro 2. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat nih Romo, bagaimana cara menghadapi perbedaan pandangan atau keyakinan tanpa menimbulkan konflik?
1: Baik ya, kalau dalam kehidupan masyarakat, bermasyarakat itu yang harus ditanamkan dan terus ditanamkan adalah sifat kerendahan hati ya.
0: Oke.
1: Okay. Mengakui bahwa di luar kita dan lingkungan kita hidup juga bermasyarakat.
0: Okay.
1: Hormati keputusan mereka untuk menjalankan kegiatan ibadah mereka masing-masing. Ini sudah contoh ya. Dari keberadaan kita dan lain sebagainya. Nah, jika sesuatu yang jelek itu akan menyakiti hati kita, maka jangan lakukan hal itu pada orang lain. Karena mereka pasti juga akan tersakiti.
0: Benar.
1: Nah, iya kan?
0: Oke, jadi begitu ya teman pro 2. Dan kalau berbicara tentang peran tokoh nih Romo, adakah peran tokoh agama dalam membangun ruang dialog dan kerjasama lintas agama di tengah masyarakat?
1: Peran tokoh agama tokoh agama juga mempunyai peran penting itu penting, terutama dalam pendidikan rohani. Nah, tokoh agama itu hendak menjadi teladan hidup bermasyarakat, hal-hal yang baik. Tokoh agama juga dapat membawa para pengikutnya untuk memiliki rasa persaudaraan.
0: Oke, okay. Membawa pesan perdamaian begitu ya Rumo. Oh iya, jadi sangat besar nih teman pro 2, peran tokoh agama kan sebagai tokoh ya, jadi yang benar-benar harus bisa dilihat masyarakat begitu. Nah, ini menurut Romo pribadi, maaf saya mungkin pertanyaan pribadi ini, adakah hal-hal yang mungkin Romo jaga sampai saat ini sehingga terlihat harus bisa menjadi tauladan untuk masyarakat kah Romo?
1: Gimana tadi Kak?
0: Adakah hal-hal yang Romo jaga, misalnya mungkin dari sikap, perilaku, karena kan Romo termasuk dari tokoh agama sendiri, untuk bisa dilihat masyarakat, itu apa saja Romo?
1: Kalau yang biasa yang saya lakukan itu, dengan siapa saja saya berusaha untuk mengakrabkan diri.
0: Wow.
1: Ambil bagian dari umur. Dengan begitu kan dalam ajaran kami, ajaran Katolik.
0: Yes.
1: Saya satu sama lain sebagai saudara sih sebagai kami di dalam ajaran kami sendiri. Nah, makanya saya berusaha untuk dengan siapa saja saya pasti harus mengakrabkan diri, dekatkan diri, harus bisa bersahabat dengan siapa saja.
0: Oke, keren nih teman pro 2 mengakrabkan diri. Dan kalau berbicara batasannya nih Romo, adakah batasan-batasan tertentu dalam kita mengakrabkan diri atau berteman? Karena mungkin ada beberapa orang yang ingin berteman dengan semua orang, termasuk bahkan di berbeda keyakinan begitu Romo. Adakah batasan yang harus kita perhatikan dalam hal tersebut?
1: Batasannya?
0: Oke. Maksud saya begini Romo, ketika kita mau berteman dengan siapapun, bahkan berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita, adakah batasan yang harus kita perhatikan ketika kita berteman dengan mereka nih Romo?
1: Batasan ya?
0: Ya.
1: Menurut saya batasan tidak ada seharusnya.
0: Oke.
1: Okay. Kita berteman dengan siapa saja seharusnya. Namun akarkan diri dengan siapa saja harus bisa
0: Oke, jadi tidak memandang-mandang tidak memandang karena dia agama A dan agama B, kita lebih dekat ke yang sesama begitu. Oh, tidak ya Romo, harus dekat ke semua orang begitu.
1: Iya benar sekali, Kak.
0: Oh iya, keren banget nih Romo. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi ya Romo. Kita akan break dulu sesaat lagi teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah beberapa jeda berikut ini kita akan kembali lagi di Obras Obrolan Sepadah.

0: tiap story tuh alay, jamet parah nah. Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
1: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
2: Hei, stop Su. Dan lu juga membuat orang puana begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai sa teman, ini cuma bercanda.
2: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
1: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
0: Perundungan tidak selalu pakai pukulan, kadang cukup dengan kata-kata.
2: Jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
3: Stop perundungan mulai sekarang.
0: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh.

kalau melihat reel sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi bersama Ayo masih di obrolan sepadan nih teman Pro 2 dan juga masih bersama Romo nih teman Pro 2, Romo Kobah. Halo Romo.
1: Halo.
0: Oke, kita lanjut ya Romo.
1: Oke. Oke, Kak, siap.
0: Romo, bagaimana nih pandangan Romo mengenai fenomena ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama di media sosial nih Romo?
1: Baik, terima kasih Kak ya. Menurut pribadi saya sendiri, hal itu tuh hanya dilakukan oleh oknum ya.
0: Oke, oknum.
1: Justru hal itu dilakukan oleh orang yang tidak mengenal dan mengalami agama itu sendiri. Semoga agama mengajarkan tentang cinta kasih, tentang kebaikan, tentang kebersamaan.
0: Okay.
1: Itu sudah pasti ya. Kalau salah satu dari pengikut agama tersebut tidak menjalankan tentang cinta kasih itu, maka orang tersebutlah yang menyikapi ajaran agama mereka masing-masing.
0: Okay. Oh, jadi ujaran kebencian ini adalah biasanya hanya oknum-oknum yang tidak memperdalam agama mereka sendiri ya. Mereka tidak mengerti, jadi bisa menyebarkan begitu. Aduh, berbahaya sekali nih kalau kita tentang kalau kita membahas tentang ujaran kebencian, apalagi mengatasnamakan agama. Kadang-kadang ini satu hal yang kita enggak mungkin sepele, tapi bisa mengakibatkan konflik yang besar, begitu kan Romo? Oke, okay. Nah, bisakah Romo membagikan satu contoh atau beberapa mungkin yang sederhana saja yang dapat dilakukan masyarakat nih untuk membangun kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, Romo?
1: Oh ya, baik ya Kak. Ini contoh nyata ya. Contoh nyatanya itu pernah di tempat saya berkarya ini, kami membantu untuk menyiapkan tempat bagi saudara-saudari yang beragama Muslim. Itu pada hari raya Idul Fitri kami menyiapkan 1000 obor.
0: Wow.
1: 1000 obor. Serta bersukaria bersama mereka. Dari situ di sini tempat aku berkarya nih masih kecamatan ya. Kepala desanya sangat mendukung kegiatan positif ini. Karena di sini juga di tempat saya di paroki Santa Maria Pajar Mataram, Lampung Tengah, tempatnya sendiri itu merupakan desa kerukunan beragama ya di sini.
0: Oke, wow, luar biasa sekali. Jadi 1000 obor itu banyak sekali Romo. Itu berapa lama pengerjakannya?
1: Kenapa ya? Ya hari deng itu sama anak-anak muda OMK, orang muda Katolik.
0: Keren, luar biasa loh teman Prodo, benar-benar mencontohkan.
1: Dan itu baru-baru ketika Natal juga teman-teman kaum Musliman dan Muslimin pun begitu menjaga parkir, bantu.
0: Wow.
1: Iya.
0: Berarti di sana tuh antar umat beragama tuh benar-benar sangat rukun ya. Di sini juga di NTT.
1: Iya,
0: benar. Benar-benar luar biasa.
1: Mirip-mirip NTT lah.
0: Iya, luar biasa sekali. Saya juga pribadi saya dari Medan ya, teman Pro 2. Jadi pas datang ke NTT tuh sedikit shock karena betapa rukunnya antar umat beragama di sini, begitu luar biasa sekali. Ini salah satu contoh yang keren ini untuk anak-anak muda. Mungkin sebagai penutup nih Romo, adakah pesan yang mau Romo sampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda nih, agar modernisasi tidak mengikis nilai-nilai agama, tapi justru memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan?
1: Baik, kayak pesan saya, ya itu kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Pastinya kita tidak dapat membendung modernisasi itu, tetapi nilai-nilai persaudaraan harus tetap kita jaga.
0: Okay.
1: Jaga kemajuan teknologi yang diikuti kemajuan peradaban, bukan untuk mengikis nilai-nilai kemanusiaan, nilai persaudaraan, tetapi patuh dan setia pada aturan masing-masing dari agama-agama atau ajaran, tanpa menjatuhkan atau menjelekkan agama atau kepercayaan orang lain. Nah, kita semua harus bisa berjalan dan bergandeng tangan bersama tanpa melihat perbedaan-perbedaan tersebut ya Kak.
0: Wih, Setuju sekali teman Pro 2. Wih, keren banget Romo Koba, sangat luar biasa. Tapi karena kita dibatasi waktu, kita harus segera mengakhiri obras pada edisi hari ini Romo. Sampai bertemu di edisi berikutnya Romo, tidak apa-apa kan kalau kita panggil lagi di edisi-edisi.
1: Oke, siap.
0: Oke, terima kasih banyak Romo. Dan juga buat teman Pro 2, terima kasih banyak yang sudah membersamai Ayah. Tapi kita harus tutup obras. Sampai bertemu di obras edisi berikutnya. Saya Ayah dan juga Romo Koba, kami pamit dulu dari obras. See you, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Sesaat lagi Info Pro 2. Kita awali kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini ya dengan Info Pro 2. Informasi pertama, waspada tawaran kerja luar negeri di medsos rawan penipuan. Dikutip dari rri.co.id, BP3MI Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran pekerjaan di luar negeri yang beredar melalui media sosial tanpa verifikasi resmi. Imbauan tersebut disampaikan Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamidah SOS saat diwawancarai Pro 1 RRND dalam program Florata pagi Senin 29 Juni 2026. Menyusul meningkatnya risiko penipuan dan penempatan kerja ilegal di era digital. Di informasi kedua, Presiden, teknologi harus jadi nyata menjawab persoalan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, teknologi memungkinkan pemerintah menerima aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus merespons berbagai permasalahan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Di informasi terakhir, program Magang Nasional 2026 dibuka, target serap 150.000 lulusan ke dunia kerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan program Magang Nasional 2026 sebagai upaya mempercepat penyerapan

Hey hey hey teman Pro 2, senang sekali ya Franky kembali berjumpa bersama kamu melalui udara ya. Seperti biasa kita akan melalui berbagai macam program di siang hari ini. Franky akan menemani kamu sampai di pukul 15 nanti ya teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah sampai di Pro 2 Hitlist. Ya seperti biasa, saatnya kamu untuk merequest lagu-lagu kesayangan kamu, lagu-lagu yang bisa membuat mood kamu di jam-jam rawan seperti ini kembali bersemangat ya. Lagu-lagu yang bisa memberikan kamu positive vibes di siang hari ini teman Pro 2. Seperti biasa di WhatsApp kita di 081 082 176 50 0422 ya teman Pro 2. Atau mungkin melalui DM di Instagram kita juga boleh. Pokoknya mau kirim-kirim salam ke siapa saja boleh sekali teman Pro 2. Kita tunggu dan Franky akan kasih kamu satu lagu ya biar kamu tambah semangat. Ada Naf dengan Terus Berlari. Check this out.

0: uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hi, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Back to Pro 2 Hitles ya teman Pro 2. Dan ya, kita adalah manusia ya yang bergerak tiap hari itu begitu cepat, selalu berlomba-lomba. Nah, pernah tidak sih di satu momen begitu kita berhenti, kemudian mengingat hal-hal kecil yang pernah kita lalui ya teman Pro 2. Nah, seperti maknanya lagu Iqro ini ya, dari Rhyme Lode, yang berarti membaca ya. Membaca di sini bukan soal kita membaca tulisan ya, tapi soal membaca kehidupan. Bagaimana kita mengingat kembali masa-masa kemarin, hal-hal kecil yang membuat hidup kita tuh bermakna sampai sekarang. Nah, itu dia ya teman Pro 2 ya, banyak hal yang sudah kita lalui, kegagalan, kesuksesan, dan walaupun banyak sekali kegagalan-kegagalan yang kita lalui ya, tapi selalu tumbuh yang namanya harapan. Dan satu hal ya, semua itu harus bersandar pada siapa? Ya, yang tentunya ya, the one and only ya, hanya Tuhan yang Maha Kuasa ya Tuhan Pro 2. Dan tentunya masih di Pro 2 Hitlist ya, untuk kamu yang mau request lagu di siang hari ini, silakan ya Tuhan Pro 2 di WhatsApp kita seperti biasa. Dan sampai sekarang kayaknya belum ada yang bergabung ya, sedikit lagi kayaknya teman Pro 2. Dan Franky kasih dulu satu lagu ya, biar kamu tambah semangat di siang hari ini dengan Vendetta Rap ya, Siapa Yang Salah. Check this out.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

0: Where is my husband? Teman Pro 2 ya, menemani kita di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Nah, ini untuk mungkin untuk kamu yang sudah galau, belum menemukan pasangan. Nah, mungkin lagu ini bisa mengobati perasaan kamu ya, atau menggambarkan perasaan kamu ya, Teman Pro 2. Where is my husband? Ya, untuk cewek-cewek, untuk ladies-ladies nih. Dan, yes, Frankie juga mau ucapkan salam spesial ya di siang hari ini. Ya, untuk Oma Seril yang mungkin lagi pantau dan juga lagi sibuk-sibuknya nih melayani pelanggannya di kios tercinta. Semoga sehat selalu, semoga semangat terus, dan tentunya ya hari ini kiosnya lancar, ramai dan banyak pembeli, Teman Pro 2. Ada Bung Yeri mungkin yang lagi pantau di sana ya, semangat terus dengan semua aktivitasnya, Teman Pro 2. Oke, di siang hari ini sudah ada yang tergabung nih, ada spesial dari Oma Seril. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bu Frankie. Selamat bertemu kembali lewat udara.
0: Halo Oma Seril, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Bagaimana
0: amin,
1: kabar ya sebaliknya?
0: Pokoknya kalau suara semangat begini sehat terus Oma.
1: Semoga semangat terus.
0: Pasti Oma. Kalau untuk Oma, Frankie selalu semangat kok. Oke Oma, boleh kirim-kirim salam.
1: Oma mau minta lagu dulu, lagu yang sudah disiapkan atau yang Oma request?
0: Pokoknya Oma request lagu apa saja, yang penting semangat Oma.
1: Kalau begitu Oma request lagunya dari Tulus, Hati-Hati di Jalan.
0: Oke, untuk siapa nih ya Hati-Hati di Jalan?
1: Yang pertama untuk Bung Frankie bersama operator yang lagi bertugas siang hari ini. Ucapannya selamat pagi, selamat bertugas. Dan okay, untuk semua pendengar setia Pro 2, ucapannya selamat pagi semua dan selamat mendengarkan.
0: Oke, okay, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bung Frankie, selamat pagi.
0: Selamat pagi Omaku, pokoknya semangat terus, sukses terus, dan jangan lupa telepon terus di jam yang sama Oma. Oke Teman Pro 2, itu tadi ya spesial biasa Oma Seril, Oma kita tercinta semuanya ya, yang selalu semangat request lagu Teman Pro 2. Dia minta Tulus dengan Hati-Hati di Jalan, spesial untuk siapapun ya yang lagi bepergian, semoga hati-hati di jalan ya, ataupun di jalan kehidupannya mungkin ya, selalu hati-hati mengambil keputusan. So ini dia ya Tulus dengan Hati-Hati di Jalan, spesial untuk Oma Seril. Check this out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tadi ada MPD ya teman Pro 2 ya, dan kita harus menjadi orang yang seperti diceritakan dalam lagu MPD nih Tempurna ya, teman Pro 2 ya, bahwa sempurnanya aku, dia tuh tidak peduli ya dengan kritikan, dengan omongan orang lain, dia hanya berpikir bahwa diri saya tuh sempurna dan kamu tuh tidak ada apa-apanya. Nah ini juga untuk kamu ya teman Pro 2 yang selama ini mungkin merasa minder, kurang percaya diri. Nah mungkin lagu ini juga bisa membuat kamu merasa lebih mewakili kili ya teman Pro 2 ya. Yes. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist ya, untuk kamu yang belum bergabung silahkan bergabung ya, biar playlist-playlist yang kamu request di siang hari ini bisa menemani semua aktivitas kamu ya teman Pro 2. Apapun yang lagi kamu jalani, semangat terus dimanapun itu ya, pokoknya dalam perjalanan mungkin ya selalu hati-hati di jalan ya, seperti lagu Tulus tadi. Dan Frankie masih punya beberapa playlist yang Frankie siapkan untuk kamu di Pro 2 Hitlist ya. Masih lagi 1 jam ke depan nih kita di Pro 2 Hitlist. Untuk itu jangan lupa langsung ambil handphone kamu ya, WhatsApp di 0821 47 6 50 04 22.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

Di Pro 2 itu sih, teman Pro 2, dan tadi kita sudah dengarkan Silat Opener dengan bercanda. Nah, iya teman Pro 2 ya, kadang hidup tuh butuh yang namanya bercanda ya, biar kamu tidak serius-serius terus nih di siang hari ini. Dan mungkin ya untuk kamu yang masih sangat sibuk, sangat serius dengan pekerjaan-pekerjaan yang kamu jalani ya, yang kamu kerjakan di hari ini, teman Pro 2, mungkin biar lebih rileks atau mungkin lebih fokus ya, kamu bisa request lagu tentunya di Pro 2 Hit List ya teman Pro 2, untuk menemani kamu di siang hari ini. Brinky akan terus menemani kamu sampai di pukul 12 ya, Pro 2 Hit List nih teman Pro 2.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2 yang masih di Pro 2 Hitlist ya, untuk kamu yang masih bergerlut dengan deadline ya di Selasa siang nih teman Pro 2 ya, atau mungkin yang lagi di kampus ya mengejar tanda tangan dosen. Nah ini hal-hal yang bikin kita juga menguras emosi ya. Tidak sih, karena untuk biasanya mengejar tanda tangan dosen itu biasanya semangatnya lebih ya teman Pro 2. Nah atau mungkin yang lagi di sekolah, di kantor mungkin ya, atau mungkin dalam perjalanan. Nah mungkin yang lagi dalam perjalanan jauh ya teman Pro 2 ya, semoga tiba dengan selamat, selalu hati-hati di jalan. Spesial juga Frankie ucapkan untuk kamu-kamu semua ya yang lagi merayakan ulang tahun di hari ini, semoga segala harapan, segala niat baiknya ya Tuhan berikan untuk kamu, berkah yang melimpah nih teman Pro 2. Nah kita tahu ya bahwa memang hari Selasa ini bukan awal minggu ya, tapi deadline tugasnya juga sama seperti hari Senin kemarin ya. Dan ini yang membuat kita tuh tambah semangat tuh, karena apa? Karena cuma tinggal 4 hari lagi yang menuju Jumat di weekend. Masih lama ya teman Pro 2 ya. Ya, dan masih di Pro 2 Hitlist ya, untuk kamu yang mau request silahkan ya di siang hari ini untuk menemani kamu semuanya.

Pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Wiz Baker, Toton Karibo dan Fisky Salamor Jackson Seran ya, lagi menanyakan kamu ya teman berdua, nikah kapan? Ya di siang hari ini Franky kasih kamu lagu ya yang berjudul Nikah Kapan tadi tuh, biar kita tuh ya teman berdua bisa mungkin lebih memikirkan hal itu juga penting ya, menurut lagu ini ya, nikah kapan. Nah mungkin sudah banyak yang bertanya-tanya nih dari kiri kanan, terus orang tua, teman, kamu kapan? Nah ini serius sekali ya teman berdua ya. Tapi kita masih pengen sendiri, pengen mengejar karir, dan tentunya masih banyak hal yang akan kita lakukan. Dan masih di Perdua Hitlist ya, kurang lebih setengah jam lagi Franky masih memberikan kamu kesempatan untuk request lagu seperti biasa, lagu-lagu kesayangan kamu, dan tentunya kirim-kirim salam spesial untuk orang-orang yang spesial juga dalam hidup kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kapan tak terganti teman Prodia? Apakah untuk kamu yang milenial-milenial pernah tidak sih kamu merasakan waktu itu ya, masa lalu, momen-momen yang benar-benar membuat kamu tuh kayak ini lagu yang benar-benar menggambarkan kita sekali ya. Yes, Klan B itu pernah vibes pada zamannya ya, di sekitaran tahun 2010, 2011, 2012 ya teman Prodia. Lagu-lagunya tuh diputarkan di mana-mana dan ini merupakan kebanggaan kita semua ya, bahwa di zaman itu ya media sosial belum berkembang seperti sekarang, tapi lagu-lagu dari Klan B melebihi semuanya ya teman Prodia. Dan tentunya masih di Prodia Hitlist ya, Franky masih mengajak kamu kurang lebih 15 menit lagi untuk bergabung di Prodia Hitlist.

0: tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND.

Diskoria ya, senandung di batas mimpi teman Pro 2 yang mengakhiri kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Thank you untuk kamu yang sudah bergabung dari tadi ya. Dan juga untuk kamu yang terus bersama kami di 92,2 FM. Dan ya, kita akan move ke program berikutnya ya teman Pro 2. Tapi untuk itu Frankie mau mengajak kamu stay terus ya di 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Oke, masih bersama Frankie yang menemani kamu di Santai Siang ya teman Pro 2. Dan kita sudah sampai di Muda Kreatif ya, tempatnya kamu untuk mendengarkan obrolan-obrolan seru bersama narasumber-narasumber yang menginspirasi ya di Muda Kreatif. Nah ini para pelaku UMKM, usaha kecil. Nah untuk kamu ya yang mungkin belum punya ide untuk memulai usaha, nah bisa pantau kita ya di Muda Kreatif. Dan tentunya kita juga live di YouTube-nya RIND dan juga Facebook-nya RIND teman Pro 2. Dan spesial di Muda Kreatif di siang hari ini akan ada anak muda yang meniti usaha ya teman Pro 2 ya. Dan ini usaha kuliner nih, memang lagi booming kalau soal usaha kuliner. Nah mau tahu keseruannya, nantikan ya di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah nanti ya teman Pro 2.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit.

0: jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
0: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ya itu dia tadi ya, Roller Blade dari Nona ya teman-teman. Dan lagu ini kayaknya makin kesini kayaknya makin enak nih teman-teman ya. Kita sudah lihat di berbagai media sosial itu memang lagu ini lagi viral-viralnya ya, dan di cover oleh beberapa negara ya, artis dari beberapa negara nih teman-teman. Ini merupakan kebanggaan kita ya sebagai orang Indonesia ya, karena ada girl band yang benar-benar go internasional nih teman-teman Pro 2. Dan tentunya kita masih di Muda Kreatif ya, tempatnya kamu untuk mendapatkan inspirasi di dunia usaha ya. Dan sebentar lagi ya di 12.30 kita akan menghadirkan narasumber. So jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 Air Ender, teman terbaik kamu.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan tentunya ya, kita di Muda Kreatif seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, menginspirasi kita semua. Apalagi kalau narasumber kita di hari ini ya, teman Pro 2, seorang anak muda yang sangat kreatif dan lagi menjalankan usaha ya, kalau di jajanan nih teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 penasaran ya, kita akan langsung menanyakan. Kita juga sudah terhubung ya melalui video call di siang hari ini dengan narasumber kita. Halo, selamat siang.
1: Halo Kak.
0: Oke. Oke teman Pro 2 ya, ini dia owner dari apa nih, jajan Bajawa ya?
1: Iya Kak, kebetulan saya jualannya jajan-jajan di Bajawa.
0: Oke teman Pro 2. Nah, ini untuk kamu yang mungkin di sekitaran Kota Bajawa ya, kamu harus pantau terus ya di YouTube-nya RRND. Siapa tahu ada produk-produk yang memang favorit kamu nih. Oke, ini kita langsung saja. Kalau boleh tahu, ini dengan kakak siapa nih?
1: Dengan Feby Kak.
0: Oke, dengan Feby ya. Oke, Feby ini anak muda ya teman Pro 2 ya, tapi sudah menjalani usaha kuliner. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Feby menjalani usahanya?
1: Kalau usaha yang ini sebenarnya saya berjualan itu sudah mulai dari saya SMA sih Kak.
0: Oke.
1: Jiwa usahanya saya. Okay. Terus kayak kalau jualan di digital gitu, kayak buat Instagram, TikTok, itu semuanya tuh kayaknya 2-3 tahun terakhir.
0: Oke. Jadi 2-3 yeah. tahun terakhir ini baru lebih fokus lagi ya.
1: Iya, yeah, online-nya Kak.
0: Ini kalau di Bajawa sendiri itu tempatnya di mana sih? Pasti para penasaran nih.
1: Kalau sebenarnya tuh nama saya sih Kak yang punya usahanya. Namanya Sicilia Salon dulu, tapi sambil jualan kue, sambil ini. Jadi beberapa orang di Bajawa mungkin sudah tahu. Nah, dari situ juga saya masuk ikut jualan Kak. Nah, mama saya kan belum mengenal era digital, jadi saya yang memasarkan lewat media sosial seperti itu.
0: Oke, teman-teman.
1: Nah, tempatnya itu kami di Vau Batu, belakang PLN lama.
0: Oke, di belakang PLN lama ya, kalau di Kota Jawa di Vau Batu ya teman Pro 2. Mungkin kamu ya di siang hari ini yang lagi lapar, yang pengen menu baru, silahkan berkunjung ya. Nah, kalau boleh tahu nih di tempat Feby ini jualan apa saja nih produk-produknya?
1: Oke, kalau sekarang saya lagi fokus cari jualan bakso Kak. Bakso, steler, sama minuman kayak matcha, coklat, cincau. Terus mama saya jualannya kue ulang tahun yang ready. Jadi kayak siapa saja yang butuh kue ulang tahun cepat, ada, tinggal tulis nama gitu.
0: Oke.
1: Cuma kalau ada permintaan jajanan pasar juga bisa Kak. Jadi saya tuh ada caption di Instagram atau di TikTok tuh Palu Gada. Apa yang lu cari gue ada gitu.
0: Asik. Apa yang kamu cari yeah. aku ada ya teman Bro. Ini
1: siap.
0: Ini kayaknya untuk kamu yang pengen punya bisnis, punya usaha ya, kamu harus terapkan prinsip ini, Palu Gada nih teman Pro 2. Oke, nah iya. Kalau ini kan menu-menunya kan tadi sudah di-spill bahwa itu ada banyak ya, banyak menu-menunya, banyak produknya. Kalau di Bajawa sendiri yang paling rame apa sih sebenarnya yang di Kitchen Bajawa ini?
1: Karena mungkin kami jualan kue ulang tahun ya Kak, jadi orang yang tahu tuh kue ulang tahun.
0: Okay.
1: Terus sama, saya juga nail art Kak, jadi beberapa tahun terakhir saya juga nail art sampai sekarang.
0: Oke.
1: Karena mungkin saya rasa nail art tuh kurang cocok ya, karena saya buatnya lama, jadi saya beralih ke kuliner gitu.
0: Oke, jadi fokusnya di kuliner ya sekarang ya?
1: Akhir-akhir ini juga banyak yang sudah, ya. Akhir-akhir ini banyak yang beli es teler, minuman berasa, sama bakso juga Kak.
0: Oke, nah ini kamu sekarang kan pemasarannya melalui media sosial kan, bagaimana sih peran media sosial sendiri ya, seperti Instagram, TikTok itu untuk kemajuan ya jajanan-jajanan Bajawa sendiri itu?
1: Cukup canggih ya kak, kalau kita posting yang menarik, foto yang mungkin kayak fotonya menarik, terus kayak kualitasnya jernih, terus apa begitu ya, pokoknya itu menaikkan viewers ya namanya.
0: Viewers.
1: Itu lumayan kak, jadi banyak ya walaupun yang membeli beberapa, tapi setidaknya sudah ada banyak yang tahu kan. Kita tidak pernah tahu mereka mungkin bukan di Bajawa, suatu saat akan ke Bajawa, mereka lihat postingan kita, nanti mereka mencoba seperti itu kak.
0: Okay. Karena memang saya juga lihatnya di Instagram ya teman Prodo, makanya saya penasaran.
1: Sedangkan tidak pernah tahu sudah kita lakukan kak.
0: Iya, mungkin
1: dan saya dan saya menerapkan prinsip kayak harus selalu siap, mau saat laku atau tidak, mau rame atau tidak, kita harus siap. Dan kalau kesempatan itu datang kan, itu yang dinamakan keberuntungan kak. Jadi kita siap, kesempatan itu datang, itu yang kayak keberuntungan kita. Mungkin dari orang yang datang itu bicara dari teman ke teman, ya, nah benar. Seperti itu yang saya rasa nama keberuntungan itu kak.
0: Oke, kayaknya sudah masuk dalam daftar list saya nih, list saya ketika saya akan berkunjung ke Jawa nih teman Prodo. Apalagi siang-siang seperti ini ya, kalau es teler kayaknya mantap sekali nih teman Prodo, atau es cincaunya ya. Oke, nah ini kalau kamu yang penasaran ya teman Prodo, langsung saja kunjung ke Instagramnya. Mungkin bisa spill Instagramnya atau nomor WhatsAppnya begitu.
1: Jadi untuk Instagram dan TikTok kami itu cicilia_kitchenbajawa. Okay. Untuk WhatsApp-nya itu saya sudah sematkan kak langsung di akun itu.
0: Oke, di Instagram juga sama ya, Cicilia @kitchenbajawa teman Produa. Oke, ini kita berbicara di dunia usaha ya. Apa saja sih tantangannya kamu sebagai anak muda? Mungkin namanya usaha kan tidak jalan ya mulus-mulus saja kan. Pasti ada yang namanya tantangan. Mungkin tantangan yang kamu hadapi di bisnis-bisnis kuliner seperti ini.
1: Banyak ya kak tantangannya. Pertama kalau saya itu di waktu, karena saya juga ada pekerjaan lain selain usaha ini. Jadi saya harus membagi waktu sebaik mungkin. Terus dan kalau seandainya kadang kalau tidak laku itu kak, ada banyak makanan yang waste, jadi kayak tidak layak untuk kita jual lagi. Nah itu kan berarti modal kita kepotong lagi seperti itu. Jadi untuk jadi pengusaha itu harus pintar-pintar, simpan uang, keuntungan yang didapat seperti apa, dan lihat hari-hari apa yang memang banyak yang beli, dan hari-hari apa banyak yang orang peminatnya kurang gitu. Nah ini memang tidak secepat itu kita tahu kak, jadi memang butuh waktu kak, jadi berbulan-bulan. Memang mau tidak mau mental pengusaha itu ya harus bisa ditempa habis-habisan seperti itu, dari modal, waktu, pikiran, semuanya kak.
0: Oke, ini penting sekali ya teman Prodo ya, kalau namanya pengusaha itu harus siap berbagai macam tantangan ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Feby nih. Wow, memang benar sekali, apalagi kalau anak muda kan, kalau pikirnya usaha itu mulus-mulus saja, tapi banyak sekali ya hambatan-hambatan, tapi niat kita untuk ya mengatasi masalah itu ya, itu yang paling utama.
1: Betul kak.
0: Oke, ini saya pengen main games nih, ini jawab singkat bisa kan?
1: Oke.
0: Ini pilih cepat dan jangan kebanyakan mikir ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan. Mungkin bisa ready?
1: ready kak.
0: Oke. Masak sendiri atau beli jadi?
1: Masak sendiri.
0: Oke. Pedasnya level 10 atau manis banget?
1: Atau kak?
0: Oke. Kan memilih ya.
1: Memilih atau kak, karena dia di tengah-tengah.
0: Oke. Nah, untung besar tapi sepi atau untung tipis tapi ramai?
1: Untung tipis tapi ramai.
0: Oke, okay. Untung tipis tapi ramai ya. Jualan offline atau full online? Atau?
1: Full online.
0: Full online ya, oke, okay. Viral seminggu atau laris bertahun-tahun?
1: Pasti laris bertahun-tahun, Kak.
0: Iya, pasti sih. Oke, okay. Masak jam 5 pagi atau tutup toko jam 12 malam?
1: Masak jam 5 pagi.
0: Oke, okay. Oke, okay, itu ya tadi teman produknya ya, games kita di hari ini. Ya, pilih cepat, jangan kebanyakan mikir. Jadi, tadi sudah dipilih ya. Kayaknya level pedas dan manis ini kayaknya tidak pilih nih tadi ya. Pilihnya atau.
1: Tidak bisa, terlalu pedis juga tidak bisa. Bisa, terlalu manis juga.
0: Oke.
1: Tidak bisa.
0: Oke, teman produknya. Jadi di tengah-tengah pilih atau.
1: Iya, untuk sekarang sih Kak, kalau dulu masih muda mah manis sekali bisa.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di umur sekarang kayaknya jaga-jaga.
0: Kayaknya sudah mulai pikir kesehatan ya. Kalau dulu apa saja bisa ya.
1: Dulu ya, kalau sekarang jaga-jaga Kak.
0: Oke, okay, ini kalau kita berbicara soal produk-produknya tadi, jajan-jajannya tadi ya, itu benar-benar diproduksi sendiri ya untuk di Kitchen Bajawa ini.
1: Iya Kak.
0: Oke. Okay.
1: Saya belajar semuanya sendiri, apalagi bakso kan. Kita takarannya bagaimana, seperti apa.
0: Iya benar.
1: Terus semuanya sendiri.
0: Ya apalagi yang seperti kita tahu bahwa bakso di luar sana banyak sekali kan ya.
1: Iya benar Kak.
0: Oke, okay, yang bisa menjanjikan bahwa baksonya di Kitchen Bajawa ini paling spesial tuh ya, istilah yang bisa membedakan antara bakso di Kitchen Bajawa dengan bakso yang lain tuh apa nih?
1: Kalau saya rasa sih semua bakso enak ya Kak. Tapi kalau di Sicilia Kitchen itu baksonya itu tapi semuanya berdaging juga ya. Tapi punya saya daging tapi tepungnya sedikit lah, jadi ya, jadi dagingnya itu berasa.
0: Oh gitu Bang Prodo, aduh siang-siang berbicara.
1: Tapi memang juga berasa ya Kak.
0: tapi yakin ya, yakin bahwa di Sicilia enak ya.
1: Enak Kak, enak.
0: Ah gitu Bang Prodo ya.
1: Harus coba.
0: Apalagi siang-siang seperti ini ya, untuk kamu yang di sekitaran Bajawa, boleh nih mampir di Sicilia Kitchen ya teman produk. Coba menu baksonya nih, apalagi siang-siang nih lapar jadinya nih. Oke. Okay.
1: Harus coba.
0: Oke, okay. Kalau berbicara soal bahan pokok nih, kamu pilih yang berkualitas atau ya yang penting jadi aja ya? Atau bagaimana?
1: Kalau saya sih pilih yang berkualitas ya Kak. Apalagi sekarang dengan semuanya serba naik.
0: Iya.
1: Mau tidak mau ya untung kita tipis, tapi lebih senang tuh kalau orang repeat order Kak, iya. Karena enak.
0: Iya benar.
1: Ya walaupun untungnya tipis, setidaknya kalau dia repeat order terus nih kan, apalagi kalau diajak teman-temannya lagi ya, untungnya juga sama gitu.
0: Oke, okay. Jadi lebih penting kalau mereka datang lagi ya, repeat order, kemudian makin
1: ya,
0: ada promosi dari mulut ke mulut juga, dan ini keuntungan juga buat kita sendiri. Oke, okay, teman berdua ya, itu tadi perbincangan kita yang sangat seru ya, tapi kita harus lanjut dulu ya. Dengan break sejenak, dan nanti after break kita akan mulai lagi obrolan kita di Muda Kreatif siang ini ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
3: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Nah, tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di Muda Kreatif ya. Masih bersama Feby nih, anak muda yang mau berbagi dengan kita ya di siang hari ini dengan bisnis kuliner kecil-kecilannya di Bejawa ya, di Sicilia Kitchen Bejawa, teman Pro 2. Nah ini kita kembali lagi. Halo Feby, mungkin masih bergabung ya. Nah ini saya mau tanya lagi nih, ada tidak sih kayak momen-momen lucu atau momen dimana kamu dikecewakan oleh pelanggan-pelanggan kamu begitu?
1: Kalau momen lucu, momen lucu itu ketika momen yang kecewa itu sudah terjadi berhari-hari yang lalu, itu lucu sih kak. Contoh kalau seandainya orang pesan makanan dan kita sudah antar, tapi ternyata kita cari-cari keliling-keliling tuh tidak diangkat teleponnya, tidak diangkat ininya. Okay. Jadi kita keliling-keliling seperti orang gila cari nama ini, apa gitu. Tapi saat itu memang jengkel, kecewa. Tapi kalau sudah beberapa hari lagi, kita rasa lucu. Kayak kita sebegitu gencarnya mencari uang kan.
0: Iya benar ya. Baik, berarti benar juga ya. Pernah mengalami yang namanya orderan fiktif begitu ya?
1: Banyak, Kak. Apalagi orang pesan terus katanya besok ambil, tapi tidak diambil seperti itu.
0: Mungkin setidaknya harus Sicilia punya metode baru nih, siapa tahu mungkin pre-order dengan kasih uang mukanya berapa persen begitu, mungkin bisa ya.
1: Harusnya seperti itu kak, karena mungkin ada beberapa saat tertentu tuh kita lagi mungkin lagi apa ya, banyak kerjaan, terus orang datang gitu, kayak oh ya siap kak besok gitu, tanpa kepikiran lagi minta uang DP atau catat nomor HP-nya gitu. Memang kesalahannya di saya juga sih waktu itu, karena memang lagi
0: proses belajar
1: banyak ya? Kegiatan.
0: Dan tentunya ini menjadi pembelajaran untuk kedepan ya, untuk semua kita ya teman perdua ya, pelaku usaha. Biar kita juga tidak rugi banyak ya, apalagi kalau orderannya tuh besar, orderannya banyak, itu bisa rugi banyak sih kita kalau orderan fiktif seperti itu.
1: Iya, rugi sih kak. Ada juga yang dia pesannya banyak untuk besok, tapi ternyata katanya cancel. Nah itu kita sudah beli barangnya, kita sudah beli ini semuanya, seperti itu. Jadi mau tidak mau ya kita minta setengahnya saja, tidak full seperti itu. Uang untuk ganti uang bahan saja.
0: Namanya ya serba-serbi dunia usaha pasti ada ya seperti itu. Nah ini buat anak muda nih yang pengen mulai bisnis tapi takut gagal, ada tidak sih kayak ya pesan-pesan dari Feby lah untuk teman-teman Pro 2 di siang hari ini?
1: Kalau pesan saya, mau jadi pebisnis ya jangan takut gagal. Memang kita akan gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Itu saja. Yang pertama, yang disiapkan itu sih mental kita. Yang kedua, kalau bisa punya modal dulu, kerja sama orang dulu. Kalau memang belum punya, nanti uangnya dikumpulkan untuk buat usaha seperti itu. Karena modal itu juga yang paling penting dan utama, Kak.
0: Iya, benar. Oke ya teman perdua, itu dia tadi pesan bahwa kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi sampai gagalnya nyerah. Pokoknya yang pertama itu ya, harus punya modal juga, punya ide-ide, nah eksekusi ide juga yang ada di pikiran kamu ya teman perdua. Nah harapan ke depan nih untuk Sicilia Kitchen sendiri 5 tahun lah minimal.
1: Semoga sih kalau 5 tahun ke depan semoga jualannya per hari itu tetaplah pendapatannya tetap
0: meningkat, malah
1: orang meningkat terus kayak orang juga suka makan, repeat order, terus kayak ramai dan juga pelayanan dari kami juga semoga semakin lebih baik, semakin improve menjadi pengusaha yang baik juga, sehingga memberikan yang kepada customer itu tuh juga baik dan mereka senang gitu, semuanya sama-sama senang.
0: Dan pasti tentunya di Sicilia Kitchen sendiri menerima kritik dan saran dari pelanggan ya, dari customer sendiri ya, untuk kemajuan usaha sendiri ya.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2.
1: Sangat besar.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia ya perbincangan singkat kita di siang hari ini di Muda Kreatif edisi Selasa 30 Juni 2006 bersama Feby ya, owner dari Sicilia Kitchen Bajawa. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Oke, Feby, terima kasih sudah menyempatkan waktu berbagi dengan kami di siang hari ini. Sukses terus untuk usahanya. Semoga customer-nya datang lagi, repeat order, dan tentunya makin meningkat. Kalau perlu buka cabang nih. Amin, amin, amin. Oke, teman berdua. Oke, terima kasih ya.
1: Terima kasih Kak, terima kasih semuanya sudah mendengarkan.
0: Oke, teman Pro 2 ya, kita next to program-program selanjutnya ya, karena kamu masih bersama Frankie di 92,2 FM Pro 2 RRI Indie, teman terbaik kamu.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kedua, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Masih bersama Frankie di Santai Siang untuk edisi hari ini ya teman Pro 2. Dan tadi kita sudah mendengarkan Muda Kreatif ya. Dan next kita menuju ke Sport Corner. Nah, sebelum kita menuju ke Sport Corner, Frankie mau memutarkan sebuah lagu yang berjudul La Vita e Bella ya, yang dinyanyikan oleh Rival Himran. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif ya, musik resmi memfasilitasi produk video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Rival Himran dan The Box ya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. So, this is La Vida e Bella bersama Rival Himran, teman Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, itu dia tadi ya, Gen Z Tensi dengan Bintang 5 nih teman Pro 2 ya, fenomena hipdut yang menjadi warna baru dalam musik Indonesia ya. Dan tentunya kita sudah sampai di Sport Corner, informasi olahraga yang paling update nih teman Pro 2 untuk kamu. Dan tentunya ya, informasi ini diambil dari laman resmi RRI ya, di www.rri.co.id ya, di mana kamu juga bisa mendengarkan siaran kami di RRI Digital dan juga streaming RRI teman Pro 2. Di informasi pertama, kita mau membagikan tentang dunia sepak bola tentunya ya. Bagaimana Paraguay ciptakan sensasi rekor Jerman pecah lewat adu penalti di Piala Dunia 2026. Yes, dikutip dari rri.co.id ya, Paraguay menciptakan sensasi terbesar di Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar melalui drama adu penalti nih. Kemenangan ini mengantarkan La Albiroja melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan Diamond Craft dengan skor 4-3 dalam adu penalti ya. Dan pertandingan di Stadion Boston, Amerika Serikat pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari berakhir imbang 1-1, tepatnya selama waktu normal 90 menit hingga babak perpanjangan waktu. Nah, adu penalti kemudian menjadi penentu ya, dan Paraguay tampil lebih tenang untuk memastikan tiket ke fase berikutnya. Hasil tersebut menjadi catatan pahit bagi Jerman yang untuk pertama kalinya dalam sejarah tersingkir melalui adu penalti di ajang Piala Dunia. Nah, sebelumnya tim berjuluk The Minecraft selalu keluar sebagai pemenang dalam 4 adu penalti yang mereka jalani di kompetisi tersebut. Melansir dari statistik Opta, kekalahan dari Paraguay menjadi eliminasi adu penalti pertama Jerman sepanjang sejarah keikutsertaannya di Piala Dunia tahun 2022.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

Back to Sport Corner teman-teman Brodo ya. Informasi dari dunia olahraga dan tentunya ya masih di dunia sepak bola ya teman-teman.

Informasi berikut ya, Belanda pertanyakan keputusan wasit usai insiden di dalam lapangan ya tahun kedua ya. Dan dilansir dari rri.co.id, laga Belanda kontra Maroko di Stadion Monterrey di Guadalupe, Nuevo León, Meksiko, Selasa 30 Juni 2026 berlangsung panas. Tidak hanya panas, pertandingan sengit Belanda versus Maroko di Piala Dunia 2026 itu diwarnai kontroversi nih. Kontroversi itu tepatnya terjadi setelah dugaan pelanggaran keras terhadap Jan Paul van Hek tidak berujung hukuman dari wasit maupun VAR. Keputusan tersebut langsung memicu kritik dari media dan pengamat sepak bola Belanda. Insiden ini terjadi tidak lama setelah jeda minum pada babak pertama saat gelandang Maroko Azedine Onahi berduel dengan Van Hek ya. Dalam perebutan bola itu, siku Onahi terlihat mengenai wajah bek Belanda hingga membuatnya mengerang kesakitan. Nah, wasit Wilton sampai memilih melanjutkan pertandingan tanpa memberikan kartu kepada Unahi ya. Tim video asisten atau VAR ya juga tidak meminta sang pengadil lapangan meninjau ulang tayangan insiden tersebut. Keputusan itu langsung menjadi bahan perdebatan di Belanda. Komentator media Nos Jero Gruter mempertanyakan mengapa wasit tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap dugaan sikutan yang dinilai cukup jelas. Kritik juga datang dari jurnalis The Telegraph Joran Kapteins ya, melalui akun media sosial X-nya. Menurutnya Onahi melakukan pelanggaran yang layak mendapatkan hukuman lebih berat, tetapi wasit hanya memberikan tendangan bebas tanpa mengeluarkan kartu di dalam Pro 2. Dan kita tahu ya bahwa Belanda kalah adu penalti bersama Maroko dan Belanda harus pulang untuk edisi Piala Dunia tahun ini ya teman Pro 2. The Orange harus angkat kaki lebih dulu dari benua Amerika.

pada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

The Massive dengan On Our Own ya teman berdua ya, dan menemani kita di siang hari ini untuk kamu yang mungkin sudah sangat lelah ya, atau baru habis makan siang ya, lagi nyantai, lagi relax, menikmati jus mungkin ya di siang hari ini. Enak nih minum jus ya teman berdua. Nah untuk menemani kamu, Frankie masih memberikan beberapa informasi dari dunia olahraga tentunya. Dan di informasi Autosport ya, hasil MotoGP Belanda 2026, Veda Ega gagal finish usai terjatuh di Assen. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama ya gagal menyelesaikan balapan MotoGP Belanda 2026 usai terjatuh di sirkuit TT Assen. Hasil tersebut membuat posisinya turun pada klasemen MotoGP Motor 3 ya musim 2026. Veda memulai balapan dari posisi ketujuh dengan penampilan yang sangat menjanjikan. Ia langsung merengsek ke kelompok terdepan sejak putaran pembuka. Memasuki putaran keempat, Veda sempat mengambil alih pimpinan balapan setelah melewati Davy Almansa. Namun Almansa segera merebut kembali posisi terdepan beberapa saat kemudian. Veda terus menekan para rivalnya untuk kembali bersaing memperebutkan posisi teratas. Beberapa manuver agresif membuatnya melebar sebelum akhirnya terjatuh pada putaran ke-8. Dan insiden tersebut membuat Veda gagal menyentuh garis finish dan kehilangan peluang meraih poin. Dampaknya, pembalap Honda Tim Asia itu turun dari posisi ke-6 klasemen MotoGP 2026. Veda merosot ke peringkat ke-7 klasemen dengan mengantongi 82 poin. Ia disalip oleh pembalap Malaysia Hakim Danish dengan jumlah poin yang sama, namun berbekal kemenangan pada balapan sebelumnya. Sementara itu, pemuncak klasemen Maximo Quelles mengambil alih pimpinan balapan setelah melewati Almansa. Keduanya terlibat duel ketat hingga lap terakhir nih teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Sport Corner ya teman Prude, untuk informasi terakhir nih di berita dunia olahraga ya edisi hari ini ya teman Prude. Dan tentunya untuk informasi-informasi ini diambil dari laman resmi kita ya di www.rri.co.id ya, tempat kamu untuk mencari semua informasi yang kamu butuhkan dalam negeri, luar negeri, berita olahraga, berita ekonomi, hukum, semuanya banyak ya. Dan di informasi terakhir ya, Janice Chen singkirkan Fernandez melaju ke putaran kedua Wimbledon 2026. Janice Chen ya memulai debutnya di Wimbledon 2026 dengan hasil yang mengesankan. Petenis Indonesia itu menyingkirkan unggulan asal Kanada, Leila Fernandez, untuk mencapai babak kedua. Pertandingan berlangsung di lapangan England Club ya London pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Janice berhasil meraih kemenangan 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6. Dan petenis berusia 24 tahun itu tampil sangat solid sepanjang laga perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Janice mencatatkan 6 ace tanpa melakukan satu pun double fault ya dalam Pro 2. Dan dikutip dari rri.co.id, kemenangan tersebut memperpanjang rekor sempurna Janice atas Fernandez. Petenis kelahiran Jakarta itu kini memenangi seluruh 3 pertemuan melawan finalis US Open 2021 tersebut. Sebelumnya Janice mengalahkan Fernandez pada putaran pertama Australian Open 2026, saat itu ia menang dengan skor 6-2, 7-6. Pertemuan kedua terjadi pada babak kedua Dubai Tennis Championship 2026. Janice kembali unggul dengan skor 7-6, 6-4 atas Fernandez di dalam Pro 2. Dan pada babak kedua Wimbledon, Janice akan menghadapi Daria Kasatkina. Petenis Australia Rusia itu lolos setelah mengalahkan Minggek Zhu 3 set 6-2, 3-6 dan juga 6-2. Dan itu tadi ya beberapa informasi dari dunia olahraga ya yang dikutip langsung dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan kamu juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu ya teman Produa. Atau kamu bisa langsung mendengarkan streaming RRI di laman resmi kami ya teman Produa.

Hai teman Pro2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju. Jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

FM 2,2 FM Pro 2 RRI Ende ya. Dan tentunya masih bersama Franky nih teman Pro 2. Dan tadi kita sudah melewati segmen sport ya, dari dunia olahraga informasinya. Dan sekarang kita sudah menuju ke Info Showbiz, update dan informasi untuk kamu ya, dari dunia musik, dari dunia film. Ini keren-keren semua ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang kepo-kepo bisa langsung ya ke laman resmi kita juga, karena semua media informasi ada di sana ya, di www.rri.co.id. Mau tahu informasi apa saja ya dari dunia film, dari dunia musik, nanti Franky bagikan. Dan tentunya kamu harus stay tune terus di 92,2 FM.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa.

Mesana tuh kita. Masa orang bosan korol gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah, lalu ditupannya.

Senyorita, teman berdua ya, dari Camila Cabello dengan Shawn Mendes nih teman berdua. Ini dulu pernah jadi best couple ya. Dan teman berdua ya, kita masih di info showbiz dari dunia, masih dari dunia film ya. Spider-Man Brand New Day hadir dengan terobosan screens nih teman berdua. Dan Spider-Man Brand New Day menjadi film pertama yang mengusung konsep shoot for screen sejak tahap produksi. Proyek ini melibatkan kolaborasi erat antara screen studio dan tim pembuat film selama proses pengambilan gambar berlangsung. Dan pendekatan tersebut membuat sejumlah adegan dirancang khusus untuk format 3 layar yang menjadi ciri khas dari Screams ya. Kehadiran inovasi ini memperkenalkan pengalaman menonton yang lebih mendalam ketika film resmi dirilis nih teman-teman berdua. Nah, ini merupakan konsep shot for Screams menghadirkan cara kerja yang berbeda ya dibanding perilisan Screams pada umumnya. Tim Screams sudah berada di lokasi syuting selama proses prinsipal fotografi untuk bekerja sama sutradara dan kru produksi. Dengan begitu, sejumlah adegan penting dipersiapkan sejak awal agar sesuai dengan pengalaman menonton di 3 layar. Nah, versi screens bukan sekedar hasil pengembangan pada tahap pasca produksi, melainkan menjadi bagian dari proses kreatif sejak film dimulai untuk dibuat ya teman-teman.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 ya teman, Pro 2 dan masih bersama Frankie ya. Masih di Info Showbiz juga ya di siang hari ini. Untuk kamu yang lagi santai, yang mungkin ya lagi menikmati menikmati musik-musik dari studio Pro 2 tentunya ya. Dan di Info Showbiz kali ini Frankie mau membagikan satu informasi ya. Guns N' Roses jadi artis termahal Raja Wali Indonesia. Konser Jakarta 2026 dipastikan spektakuler. Konser Guns N' Roses di Jakarta resmi masuk dalam daftar pertunjukan musik internasional yang paling dinantikan tahun ini ya. Band rock legendaris asal Amerika Serikat itu dijadwalkan mengguncang Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 November 2026. Sebagai bagian dari rangkaian tur dunia mereka ya, di balik besarnya antusiasme penggemar, ada fakta menarik yang diungkap promotor. Raja Wali Indonesia menyebut Guns N' Roses merupakan artis internasional dengan bayaran tertinggi yang pernah mereka datangkan sepanjang sejarah penyelenggaraan konser. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa konser ini bukan sekedar pertunjukan musik biasa ya, melainkan salah satu proyek terbesar yang pernah digarap promotor tersebut di Indonesia. Dan founder Raja Wali Indonesia Anas Alimi mengakui menghadirkan Guns N' Roses bukan perkara mudah ya. Selain menyandang status sebagai salah satu band rock terbesar di dunia, grup yang digabung Axl Rose, Slash, dan Dave McKagan ini juga masuk kategori musisi kelas dunia dengan biaya penampilan yang sangat tinggi di dalam produk. Dan meski nilai kontraknya sangat besar, Raja Wali Indonesia menilai biaya tersebut sepadan dengan reputasi Guns N' Roses yang sehingga kini masih aktif menggelar tur dunia dan memiliki basis penggemar yang sangat besar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu dia ya, lagu dari Mahen, Nyaman Yang Kupilih. Ya seperti kamu ya, yang selalu nyaman di 92,2 FM. Dan di ujung pertemuan kita ini, wow, ujung pertemuan kita ya teman berdua, Frenky akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you untuk kamu yang sudah bergabung dari tadi, untuk kamu yang selalu stay bersama kami ya, di era digital maupun terestrial ya. Dan kamu akan ditemani oleh RG Priska dan RG Putri di sore ceria nih teman berdua. Dan Frenky kayaknya sudah lapar nih, harus mengisi tenaga dulu ya. Dan see you the next day part and bye-bye teman berdua.

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Informasi pertama, warga Desa Ninu gotong royong perbaiki jalan penghubung antar wilayah. Dilansir dari rri.co.id, masyarakat Desa Ninu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, bergotong royong memperbaiki jalan sepanjang kurang lebih 20 km yang menghubungkan sejumlah desa hingga akses menuju kawasan wisata Liang Buah dan Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan bakti sosial dimulai sejak Sabtu 27 Juni 2026 dilakukan secara swadaya oleh warga. Mereka membawa peralatan seperti parang, skop, dan linggis untuk meratakan badan jalan, menutup lubang, dan membersihkan saluran air.

Informasi selanjutnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat melalui Unit Reaksi Cepat atau URC Resmob Komodo menangkap seorang pria yang diduga menjadi pengepul judi Toto Gelap atau Togel Online di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pelaku berinisial MG alias Monal diamankan saat berada di sebuah toko obat pertanian di Kompleks Pasar Malawatar, Senin 22 Juni 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena dalam pertemuan koordinasi di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.

Let's make today amazing ya. Masih siang, siang menuju sore sih lebih tepatnya. Masih semangat pasti ya. Meskipun sudah selesai maksi alias makan siang, semangatnya dikumpulkan lagi, di-upkan lagi teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, di kantor, di kampus, di sekolah, yang lagi ngopi atau mungkin lagi rebahan mungkin ya saat ini sambil scrolling media sosial, kita mau ajak kamu untuk stay tune.

informasi seputar Flores yang kita lansir dari rri.co.id. Tapi nanti dulu, sebentar lagi kita kasih kamu infonya. Kita mau ajak kamu untuk dengarkan lagu ya, teman Brodia, Sokran Rap, Smile a Little Bigger, and Let's Enjoy the Afternoon Together. Asik. Ini dia sore ceria bareng Prista. So let's go, kita mulai dengan lagu pertama nih teman Pro 2. Buat kamu yang saat ini lagi sedikit riwa sama kehidupan pekerjaan nih, ada Salma Salsabil dengan Hachu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: kedua.
1: Yes.
0: Why?
1: Yeah.
0: Saya baru bergabung.
1: Iya, yeah, tadi saya sudah spill satu informasi, tapi saya tidak spill kamu mau datang biar orang-orang kaget. Pas dengarnya ternyata
0: kan?
1: Ternyata Kak Priska tidak sendiri gitu, maksudnya
0: gitu ya,
1: iya
0: kita ya.
1: Gitu dan maksudnya
0: kita tidak berhasil.
1: Kita coba lagi ya.
0: Oke,
1: ada Kak Putri di sini di sore ceria menemani Priska juga
0: karena ini menjadi hari terakhir ya di bulan ini.
1: Iya benar. Aduh, baru teringat tanggal 30 Juni adalah hari terakhir di bulan Juni. Dimana kita sudah menghabiskan satu bulan di bulan Juni ini dengan puji Tuhan sehat, lancar kerjaannya. Ada duka, ada suka juga.
0: Karena kalau tidak ada duka dalam kehidupan dalam satu bulan itu agak kurang juga ya.
1: Nanti kita tidak bersyukur. Kalau kita senang-senang, happy-happy terus, nanti kita tidak bersyukur jatuhnya.
0: Iya, pelajarannya itu nanti kita tidak dapat nih, teman-teman.
1: Benar.
0: Oke, kamu mau kasih informasi apa nih, Priska?
1: Nah, ini ada kabar yang keren sekali yang datang dari anak-anak dari ND. Dan ini benar-benar apa ya, panas karena baru info ini. Ternyata tidak cuma jadi wisata yang memesona ya dari ND ini, banyak sekali tempat-tempat wisata. Ternyata dari Kabupaten ND itu juga melahirkan orang-orang apalagi anak muda yang berprestasi, teman berdua.
0: Itu paling benar.
1: Iya, itu memang benar. So, contohnya kita juga ya, kita berdua ini. Jadi teman berdua sebanyak 29 mahasiswa dari National University of Singapore bersama Profesor datang langsung ke SMK Negeri 7 Muni untuk menjalankan program pengabdian masyarakat.
0: Wih, KKN ya.
1: Wow, keren.
0: Kenapa
1: dari Singapura ke Muni ya?
0: Kita dulu tuh KKN-nya tuh tidak keluar.
1: Iya. Kenapa? Kenapa ya?
0: Kayaknya yang bikin masyarakat luar kurang membutuhkan
1: bantuan tangan kita. Pengharapan dari kita waktu itu. Iya. Sekarang mungkin kesempatan tuh lebih dibuka lebar-lebar begitu. Dan yang bikin salutnya tuh mereka tidak cuma datang buat jalan-jalan saja. Okay. Atau sekedar happy pengen tahu tentang Indonesia saja, tapi mereka juga akan melakukan program penanaman 100 pohon dengan temanya tuh plant together grow together. Jadi sama-sama berkembang, bertumbuh ya teman berdua.
0: Bertumbuh ya.
1: Jadi tidak berhenti di situ juga, para mahasiswa itu akan berbagi ilmu mereka. Mereka akan mengajar bahasa Inggris kepada siswa-siswi di SMKN 7 Muni. Dan lebih serunya lagi nih Kak Putri dan teman berdua, semua perlengkapan belajar sampai dengan bibit pohon tuh sudah disiapkan oleh pihak National University of Singapore itu. Jadi tinggal gaspol saja. Berarti tinggal eksekusi.
0: Adik-adik di SMKN
1: SMKN 7 Moni.
0: Itu mereka berarti punya opportunity yang luar biasa di hari. Hari apa sih pelaksanaannya?
1: Nah, nih kira-kira besok. Besok benar-benar besok
0: di
1: itu
0: Juli ya,
1: di 1 Juli, dan di sela-sela kegiatan itu mereka sudah menikmati beberapa keindahan di Kabupaten ND sendiri, teman produa. Mereka katanya itu mau ke Taman Nasional Kelimutu, juga mereka pergi ke yang rumah pengasingan Bung Karno, pergi ke Kampung Adat Gela dan ke Wolopaku informasinya. Iya, banyak tempat perginya mereka karena biar satu kali jalan jauh-jauh dari Singapura ke sini untuk itu, untuk melihat keindahan Kabupaten ND itu sendiri. Jadi kita tunggu informasinya ya teman-teman berdua, mereka akan
0: perjalanannya di ND. Terus bakal ditutup dengan mereka kemana atau mungkin ada hal-hal yang lebih spesial juga yang
1: disiapkan. Ternyata sama. Mereka pulangnya cepat ke tanggal 3. Sudah langsung balik ke sana. Berarti hanya beberapa hari ini saja. Jadi agendanya itu dilaksanakan tuh sekitar besok. Dan kegiatan pembelajaran bahasa Inggrisnya tuh dilakukan tuh dari tanggal 1 sampai 2 Juli.
0: Jadi kayaknya memang ada kegiatan yang dilaksanakan bersama RL.
1: Yes, itu dia yang makin keren lagi tuh teman produa. Okay deh, kita akan kasih kamu informasi lainnya ya, special different session. So, enjoy terus dengan kita ya di frekuensi kebanggaan kamu ya teman produa.

Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es. Teman terbaik.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi sama kita spesial di sore ceria Floresation. Dan ada informasi di lainnya buat kamu ya teman Pro 2, biar makin bertambah insight kamu teman Pro 2. Jadi baru-baru ini Pro 2 tuh mengajak Arturo yang memenangi turnamen catur dari tingkat Kabupaten Ende, dari SD mana Arturo ini ya? ND 3 benar. Dari seragamnya saya mau
1: paling keren ya.
0: Iya Arturo, ya, keren.
1: Bukan hanya di bidang catur atau bidang olahraga tuh Arturo ini sendiri nih di bidang akademik juga
0: punya. Dan yang bikin menariknya lagi itu dia belajar sendiri, Kak.
2: Wih, keren.
0: Kak Putri dia belajar sendiri. Jadi Arturo Gaele Raja ini tidak datang secara instan ya prestasinya, karena perjalanan itu dimulai dari rasa penasarannya, dari melihat pertandingan catur sampai akhirnya dia tuh mampu menjadi juara satu lomba catur tingkat SD di Festival Olahraga Usia Dini 2026. Dan akhirnya dia sharinglah ke kita, ke Prodo FMND dalam program Generasi Prestasi pada hari Rabu ya teman Pro 2, tanggal 13 tuh. Dia mengaku bahwa mulai tertarik bermain catur tuh sejak kelas 4. Dan dia tuh sering nonton konten tentang pertandingan catur di YouTube. Otodidak si
2: di
0: Arturo
2: YouTube
0: ini.
2: Iya,
0: jadi dia tidak mengikuti kursus khusus apapun. Dia belajar itu sendiri menggunakan aplikasi catur yang ada di handphonenya. Dan akhirnya ia tertarik, akhirnya dia kembangkan prestasi itu, ikut turnamen catur dan menang juara satu. Langsung berhasil di situ ya. Keren sekali ya Arthur ini, Arturo ini. Jadi ini bisa jadi semangat buat teman Pro 2 yang lainnya. Kalau mau ikut kegiatan atau ikut lomba, gas, gaspol aja teman Pro 2. You can. Benar kan ya teman Pro 2? Kita ke lagu lagi teman Pro 2. Ini lagu terbaru dari Juan Reza.
1: Okay.
0: Kalau kau suka bilang.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: Oke.
1: Ya, untuk informasi special differentiation sudah kita berikan ya, kita langsung dari
0: area.id
1: dan semoga ini bisa menambah pengetahuan kamu,
0: informasi baru lah.
1: Informasi baru buat kamu teman produk yang dengarkan siaran kita di sore hari ini.
0: Benar sekali. Jadi buat kamu-kamu yang masih rasa kurang nih informasi, ya bisa langsung menuju ke rr.co.id ya. Kamu bisa searching sendiri di situ, mencari informasi yang sesuai nih sama kebutuhan kamu.
1: Betul. Apapun kita, ada.
0: Iya, ada
1: tersedia.
0: Gaya hidup
1: ada.
0: Abis itu
1: olahraga.
0: Ada hiburannya
1: ada
0: juga.
1: Ada hiburannya juga. Berita nasional, berita internasional, ada semuanya.
0: Ada semua teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu juga informasi kayak, aduh saya pengen tahu deh informasi di Kalimantan Barat itu
1: ada apa nih? Ada terjadi apa? Jauh ya ke Kalimantan Barat ya.
0: rr.co.id teman
1: Pradua. Dan ini makin seru lagi karena sebentar lagi kita akan ngolab alias ngobrol langsung. Ngobrol langsung bersama narasumber kita yang pastinya berprestasi.
0: Benar, ini prestasi. Ini sudah jadi salah satu narasumber tetap.
1: Iya, kalau kita kasih penghargaan narasumber tetap di RRI Pro 2 ini.
0: Ini dia,
1: mereka-mereka ini ya, salah satunya.
0: Oke.
1: Yes, tapi nanti ya teman Pro 2 nanti di generasi prestasi di jam 4 ya, sampai di jam 5 sore. Obrolannya tuh di setengah 5 teman Pro 2.
0: Oke. Okay? Sekali. Oke, teman Pro 2.
1: Waktunya.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Forest Session. Sampai bertemu lagi.
0: RRI Pro 2 FM Indie. Instagram @Pro 2 Indie. Facebook Pro 2 Indie.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Teman terbaik.

0: Halo teman Pro 2, well to the well, welcome di Generasi Prestasi.
1: Aduh,
0: ya kan seru ya.
1: Itu sapaan di tahun-tahun kesekian tuh.
0: Ya, well to the well, welcome. Iya ya.
1: Iya, jangan terlalu.
0: Jangan terlalu welcome ya teman Pro 2.
1: Oke.
0: Ya, di Generasi Prestasi tadi kita sudah spill tipis ya, bahwa kita mau ngobrol langsung dengan narasumber kita yang akan kita datangkan ke studio ini teman Pro 2.
1: Kita terbangkan langsung.

0: harus standby bersama keluarga.
1: Iya.
0: Benar.
1: Dan yang menariknya juga komunitas ini tuh mendapat prestasi yang membanggakan, mengukir prestasinya mereka tuh dengan menerima sebuah bantuan.
0: Weh.
1: Sebuah bantuan. Bantuan apa ini?
0: Apakah ini bantuan dari Dinsos?
1: Iya, sepertinya bisa jadi.
0: Bukan.
1: Iya, terus bisa jadi. Apalagi?
0: Apakah ini bantuannya berupa beras dan telur?
1: Tidak.
0: Oke. Apakah bantuannya berupa uang tunai?
1: Bisa jadi.
0: Oke,
1: pas. Karena kita lebih baik tanyakan langsung ya.
0: Jangan
1: kita
0: mengarang deh.
1: Iya, kita pastikan langsung teman Pro 2. Oke deh. Kamu sudah siap untuk menerjang generasi prestasi, Kak? Kakak sibuk sekali ya.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman Produen, nanti di jam 16.30 ya. Sekitar 16.30 kita akan ngobrol dengan narasumber kita di Generasi Prestasi ya, dari Taman Baca.
1: Baca apa ya?
0: Kita mau lempar beliau ini Taman Baca Mustika, Teman Produen.
1: Iya, kamu pasti sudah tahu kan Taman Baca Mustika.
0: Sengaja
1: sekali main-main di sini.
0: Iya, Taman Mustika ini sudah berkali-kali, sudah tak terhingga sepertinya ya ngobrol dengan kita, karena memang banyak sekali kegiatan, banyak sekali program yang dijalankan, salah satunya yang baru-baru ini mereka menerima sebuah bantuan dari pemerintah. Tapi nanti kita spill teman-teman produa dengan tema kita mengukir prestasi melalui literasi ide.
1: Keren. Tapi memang sih literasi ini bisa bawa kamu kemana saja teman produa. Kalau kamu sudah melek literasi,
0: saya bangga.
1: Kamu bisa main-main sampai ke luar negeri.
0: Saya bangga kita bisa bersekolah. Benar, jujur. Iya kan?
1: Benar, karena kesempatan itu tuh tidak semua orang bisa rasakan.
0: Kayak gitu. Orang tuh rasa kalau sekolah, oh ya memang sudah keharusan dan kewajibannya. Tapi untuk sebagian orang, tidak semuanya
1: sulit
0: bisa mendapatkan
1: itu,
0: literasi
1: itu
0: yang benar-benar apa, total begitu. Yang benar-benar
1: hadir taman-taman baca mustika,
0: ya, membantu gini, orang-orang membantu yang membutuhkan hal itu, terkhususnya dalam bidang pendidikan dan literasi. Best pokoknya teman produa.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Teman terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Halo teman Brodua, yeah, selamat sore.
1: Welcome back ya di 92,2 FM. Seperti yang Putra dan Priska sudah bilang dari awal bahwa kita tuh bakal ngobrol langsung bersama Taman Baca Mustika.
0: Betul. Dan di sore hari ini sudah diwakili oleh Kakak In. Selamat sore.
2: Sore.
0: Kakak.
2: Sore semua.
1: Bagaimana kabar?
0: Kabarnya nih Kakak In.
2: Baik.
1: Baik,
0: baik ya.
1: Karena cuacanya sangat
0: baik juga. Saya kira baik juga.
1: Jadi kita tuh kadang ada sedikit rasa-rasa
2: agak meriang-meriang gitu.
0: Iya, tidak enak badan. Benar
1: kan? Perasaannya baik, alhamdulillah.
0: Iya, syukurnya juga.
1: By the way, teman Produa, kita lagi juga kamu juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.
0: Bisa download
1: siaran terasa kami 92,2 FM dan juga melalui streaming.
0: Yes, YouTube kita juga di RRI ND, teman Pro 2.
1: Dan juga Facebook di RRI ND.
0: Nah, ini Kak Ian, kita sore hari ini mau ngobrol tentang kemarin tuh saya lihat di flyernya di Instagram. Iya, di Instagram tuh ada flyer penerima bantuan dari pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan tahun anggaran 2026. Dan kita mau ucapkan selamat dulu kepada Baca Mustika, keren
1: teman
0: sekali.
1: Baca Mustika bisa dapat satu hal yang tentunya pasti sangat membantu Baca Mustika ya, Kakak Iin ya. Dan Kakak Iin bisa kasih informasi ke kita tidak sih ini yang menjadi faktor utama nih biar rumah Baca Mustika ini bisa berhasil menjadi penerima bantuan tersebut itu seperti apa?
0: Dan ada beberapa kan Kak Iin kan yang berhasil menerima bantuan dan salah satunya Rumah Baca Mustika.
2: Ya. Di NTT itu kita kemarin di awal pendaftaran itu kalau nggak salah dapat bocoran dari Balai Bahasa NTT itu yang mendaftar itu ikut seleksi dari awal itu sekitar 20-an komunitas.
0: 20 okay, komunitas NTT.
2: Kemudian se-NTT. Kemudian tersaring lolos kurasi itu menjadi 8.
0: Oke.
2: Okay. Dan 4-nya itu dari ND.
0: Wow, siapa dari saja ND, itu Kak Iin?
2: Empatnya itu dari ND, Rumah Baca Mustika, Taman Baca Anak Merdeka, kemudian Taman Baca De Amor, kemudian juga Acil ada.
0: Acil.
2: Cuman diseleksi lagi, itu kan nomor lolos korasi, cuman lolos 8 gitu. Kemudian diseleksi lagi, karena seleksi kedua ini kita diharuskan membuat proposal kegiatan. Dengan lengkap, dengan rapnya sekaligus, dengan pendanaan itu jumlah 50 juta. Jadi kegiatan itu nanti menyesuaikan dengan RAP yang anggarannya 50 juta itu kegiatannya kita buat itu ada dua kegiatan yaitu satunya penguatan penguatan kapasitas relawan itu sendiri. Kemudian apa pemanfaatan literasi untuk masyarakat. Jadi ada dua kegiatan itu yang kita pilih. Kemudian akhirnya lolos menjadi tersaring lagi menjadi 6. Jadi 6, dari 6 itu ND lolos 3 lagi. Jadi Flores itu dapat 7. Yang satunya dari Sumba. Jadi dari NTT itu
0: Flores.
1: Flores ambil
0: semuanya nih, keren.
2: Jadi si NTT itu ada yang lolos itu udah 6, 5-nya dari Flores, kemudian satunya dari Sumba. Dan itu memang prosesnya panjang sih.
0: Iya, persiapannya kayak.
2: Prosesnya panjang. Dari awal pendaftaran itu seleksi itu sebenarnya bantuan ini kan setiap tahun ada. Setiap tahun ada, tapi kita tuh terkendala dengan administrasi. Karena itu biasanya diberikan kepada komunitas atau yayasan atau lembaga yang sudah lengkap dengan legalitas kayak akta notaris dan segala macam gitu. Dan Mustika itu tidak punya gitu. Jadi nyangkutnya di situ selama ini. Jadi kita cuma
0: kendalanya nih.
2: Jadi cuma kita ngiler aja lah.
1: Punya orang lain.
2: Ngiler aja lah gitu. Ya udahlah. Tapi alhamdulillah tahun ini ternyata syaratnya dipermudah. Untuk akta notaris segala macamnya tidak ada, cuman yang penting ada NPWP, ada apa namanya ini, ada SK komunitas, ada apa namanya nomor rekening atas nama komunitas. Itu saja syarat utama. Selebihnya itu bisalah ya di
1: belakang dulu.
2: Akhirnya kita coba-cobalah, kita coba-coba buat. Akhirnya ya lolos sampai tahap ini gitu. Dan proses sampai ini sampai kemarin kita lolos itu kan kita bikin proposal.
0: Proposal.
2: Kita, itu kan versinya kita. Ternyata itu dikurasi lagi sama pihak pusat Pengeluaran Jakarta sampai 4 kali revisi, sudah berasa sidang dokter kita.
1: Tugas akhir nih
2: ya. sudah berasa dikejar skripsi apa tesis. 4 kali revisi baru kita gol.
0: Baru lulus 4 kali.
1: Itu kenapa tuh bisa sampai 4 kali revisi tuh,
0: itu yang kendalanya tuh menurut mereka yang mereka nilai begitu.
2: Kita kan karena kami selama ini Rumah Baca Mustika ini kan membuat kegiatanku tanpa anggaran. Jadi ya kerja aja gitu, tanpa anggaran, relawan saja gitu. Tapi begitu kita lihat angka yang 50 juta kita bilang, kita kan kayak dapat apa gitu. Jadi kita membuat itu semua kita buat itu semegah mungkin atau sebesar mungkin gitu kegiatannya kan, kita buat dalam proposal dengan rapnya. Ternyata itu tidak bisa dilaksanakan karena ini kita memakai uang negara. Jadi harus semudah mungkin, sesimpel mungkin, seefisien mungkin, dan itu tidak menghindari nanti pemeriksaan oleh BPK, KPK dan segala macam. Jadi harus betul-betul memang harus sedemikian rupa dibuat gitu. Jadi
1: sejujur-jujurnya.
2: Kalau masalah jujur nggak ngerti lah ya. tapi intinya nanti itu kita bisa lolos dari temuan KPK, temuan BPK. Jadi dipermudah sih sebenarnya sama mereka.
0: Ada kesulitannya, tapi ada hal-hal yang dipermudahkan juga. Semuanya ada perjalanan prosesnya juga. Berarti itu dari bulan berapa, Kak Ian?
2: Itu prosesnya kita seleksi itu, kemarin itu mulai bolos dari bulan April kalau salah ya.
0: Bulan April. Akhirnya diumumkan sebagai penerimanya tuh di
2: bulan awal bulan
0: Juni.
2: Awal bulan Juni kalau salah.
0: Lumayan panjang ya perjalanannya.
2: Akhir Mei, cuman kita akhir Mei diumumkan, Juni ini kita revisi 1 bulan penuh.
0: Waduh. Itu berarti Kain benar-benar handle sendiri kah atau semua?
2: Kita ada
0: semuanya.
2: Kita ada tim di Mustika.
0: Pembagiannya tugasnya itu seperti apa, Kain?
2: Kita di Mustika itu ada kan Mustika relawan banyak, ada 20-an orang. Jadi kita bentuk tim sendiri itu untuk pengerjaan bantuan pemerintah ini. Jadi kita ada 6 orang. Jadi 6 orang itu yang menggarap semua proposal apa semua itu.
0: Keren. Sudah dibagi tugasnya.
1: Tadi Kakak itu bilang bahwa di proposal itu harus mencantumkan kegiatan-kegiatan apa nih yang untuk dilakukan ya. Nah, Kakak bisa spill sedikit tidak sih ke kita, informasikan ke kita program-program
0: apa yang unggulan
1: yang Kakak tuangkan gitu ke dalam proposal sehingga bisa menang nih seleksinya.
2: Kalau kemarin kita buat itu kan ada awalnya kita buat itu ada 6 kegiatan. Kan dia setiap bulannya itu kan kita ini sampai September nih. Oktober udah masuk ke pelaporan. Jadi pelaksanaan itu nanti di Agustus sama September. Nah, di Agustus nanti itu kita kegiatan kita di penguatan kapasitas relawan. Itu nanti ada pelatihan, semacam pelatihan-pelatihan, ada public relation, public speaking, kemudian storytelling, kemudian manajemen komunitas, kurikulum komunitas gitu.
1: Itu BIMTEK untuk anggotanya.
2: Begitu. Sama penggiat literasi itu nanti pesertanya ada 40 orang. Kemudian di bulan Septembernya itu kita akan mengimplementasikan apa yang kita dapat di pelatihan tadi di sekolah di pelosok. Nanti kita pilih 2 sekolah nanti kita aplikasikan di sekolah itu nanti.
0: Nanti di bulan September.
1: Oke.
0: Adat juga ya
1: pesertanya
0: nanti.
1: Itu nanti yang bakalan kayak ikut pelatihan yang tadi itu, apakah itu tuh dari hanya benar-benar relawan Taman Baca Mustika saja atau bisa akan ada
0: bukan secara umum?
1: Penerimaan umum gitu Kak.
2: Karena ini kan yang mendapat kepelatihan kan cuman penggiat literasi sama relawan kita. Jadi yang ikut nanti diimplementasi itu yang mereka ini penerapannya gitu.
0: Sejalan maksudnya ya.
1: Taman Baca Mustika ya. Taman Pro 2. Obrolannya makin seru, tapi kita harus
0: break dulu.
1: Kita akan kasih kamu satu buah lagu
0: Ini relate
1: bergoyang-goyang.
0: Tidak, ini tidak bergoyang. Ini relate sama obrolan kita ya. Yes, Teman Pro 2. Kita break sebentar, nanti kita gabung lagi dan ajak Teman Pro 2. Siapa tahu yang dengarkan siaran ini mau tanya-tanya kepada Kakak Iin, boleh di line WhatsApp kita juga 082 147 650 422.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik.

0: balik lagi di Generasi Prestasi.
1: Benar sekali, kita bersama Taman Baca Mustika, Taman Perjuangan JKKI di sini yang memberikan kita informasi nih terkait penerimaan beasiswa,
0: bantuan
1: pemerintah.
0: Iya, bantuan pemerintah bidang
1: kebahasan dan juga kesastraan di tahun ini
0: ya. Yes.
1: Seru sekali tadi itu katanya
0: programnya di September.
1: Ada program-program yang sangat seru
0: melibatkan sekolah-sekolah.
1: Sekolah di pelosok nanti ya. Wih, itu pasti anak-anak di sekolah itu nanti excited. Sudah tidak sabar,
0: excited sekali. Iya, dengan kegiatan dari KAIN. Tapi Kakak kemarin ketika prosesnya sampai akhirnya
1: diumumkan
0: menjadi penerima bantuan itu, kira-kira apa yang berubah begitu KAIN? Apakah ada perubahan yang terasa begitu dari KAIN atau
1: teman-teman di Taman Baca Mustika?
2: Kalau berubah sih tidak ya. Karena gini, selama ini kami kan hanya komunitas bebas. Administrasi itu kami abaikan karena memang kita tidak terikat dengan kepada siapapun gitu. Karena kita selama ini donatur kita itu kan perorangan, karena itu dengan azas kepercayaan saja gitu. Tapi begitu kita dapat dengan namanya bantuan pemerintah, secara tidak langsung kita harus belajar banyak tentang aturan-aturan yang berlaku di pemerintahan, gitu ya, di administrasinya. Jadinya kita lebih banyak belajar sih, karena kita juga waktu bimteknya kita juga pembekalannya kita diajarin membayar pajaknya, kemudian pelatihan pada saat kegiatannya gitu. Jadi kita jadi seperti kita belajar kembali begitu, yang selama ini kita ilmu itu tidak ada gitu. Jadi ya lumayan lah. Untuk ilmu baru untuk kami.
1: Hal baru, jadi lebih ke bagian administrasinya itu tuh yang lebih terasa di bagian situnya. Tapi kalau soal kekompakan jangan pernah ditanya. Oke, KAIN ini ya. Nanti ini kan katanya nanti di bulan September itu bakal diadakan programnya ya. Nah setelah itu apakah nanti Kakak akan ada perubahan-perubahan di Taman Baca Mustika atau akan berjalan seperti biasa nih Taman Baca Mustika nih, terlepas dari bantuan penerimaan bantuan ini?
2: Terlepas dari bantuan, yang pasti target kita untuk sampai Oktober ini adalah melaksanakan kegiatan yang dari bantuan pemerintah. Setelah itu kita akan berjalan seperti biasa. Kegiatan Mustika kan memang sudah setiap bulan itu sudah ada
1: punya pok masing-masing,
2: sudah ada programnya gitu. Jadi kita akan tetap melaksanakan program itu seperti biasa gitu.
1: Oke, berarti memang akan terlepas dari bantuannya sudah berakhir, program tetap
0: berjalan. Iya, gitu. Kompak juga tuh ya teman Pro 2. Nah, kalau ada komunitas literasi lain misalkan atau komunitas lain lah begitu KAIN mau gabung atau mengikuti jejak Rumah Baca Mustika ini,
1: atau kalau berhasil lah
0: atau mau collab tuh bisakah begitu?
2: Kita selama ini memang tidak bisa berjalan sendiri. Kita selalu berkolaborasi dengan siapapun yang mau mendukung kegiatan kita. Baik itu dari lembaga maupun perseorangan gitu. Jadi yang namanya komunitas pasti tidak bisa berjalan sendiri pasti. Jadi siapapun nanti yang mau bekerja sama, termasuk kita RRI, kita ada MOU juga Jadi yang namanya kita komunitas itu harus memang harus harus saling bersinergi satu sama lain gitu.
0: Kalau persiapannya apakah ada hal-hal yang mungkin diperhatikan kalau
1: lebih
0: mau
1: diperhatikan ini daripada yang program-program atau mungkin juga persiapan yang bakal Kakak siapkan untuk bulan Agustus
0: bulan
1: sampai
0: September
1: di Oktober nanti.
0: Oktober nanti.
1: Apakah itu akan berbeda dengan persiapan program-program tiap bulannya atau seperti apa nanti?
2: Pasti. Karena kalau program kita kan seperti tadi tidak ada administrasi yang merepotkan gitu ya. Tapi kalau yang namanya sudah urusan administrasi dengan pemerintahan ya pastilah ya, kita harus hati-hati dalam pengeluaran uang itu. Kita harus memang betul-betul sesuai rap itu, kita tidak boleh melenceng sedikit pun. Kemudian pajaknya, urusan pajaknya segala macam itu memang harus dipikirkan dari sekarang gitu. Karena memang kita, karena memang uang pemerintah ini agak-agak gimana ya.
1: Benar-benar harus benar-benar bertanggung jawabkan
0: benar
1: apa yang sudah dipakai gitu.
0: Tapi dari proses yang semua yang sudah KAIN sampaikan, sebenarnya apa yang paling terasa KAIN, personalnya KAIN atau mungkin dari teman-teman, apa yang terasa atau ini adalah hal yang bisa dibagikan begitu kepada teman Pro 2?
2: Kalau saya secara pribadi ya, mengingat kemarin, saya flashback lagi kemarin, mengingat dari awal Juni kita sudah pembekalan bantuan pemerintah ini, itu ada di seluruh Indonesia itu kan ada 110 komunitas Indonesia. Jadi kita ngikutin pembekalan, kemudian kita masukkan rap, kemudian revisi. Pada saat revisi ketiga saya bilang sama anak-anak, sama tim, saya mundur. saya mundur saja ya. Kemudian saya tanya juga sama Balai Bahasa, Pak, kalau begini kalau kami mundur dari Banpom, karena mengingat ini kata kanak-kanak gini, kata teman yang sudah pernah dapat dari teman komunitas di Aceh, kalian itu kalau sudah dapat bantuan pemerintah itu kalian ibaratnya masuk ke taman safarinya gratis. Kemudian di dalam taman safari itu ada harimau yang mengamuk dan kita tidak bisa keluar dari situ. Kalau mau keluar harus dibayar katanya. Saya sudah membayangkan ribetnya. Dan ini kalian belum memulai katanya. Ini kalian baru memulai katanya. Belum puncaknya. Makin kadar.
0: Agak ketrigger ya. Mentalnya mungkin ya.
2: Agak takut kan. Belum lagi revisi 1, 2, 3 enggak lulus enggak, akhirnya capek gitu, akhirnya saya bilang saya menyerah. Kalau kalian mau lanjutkan silakan, kalau enggak saya udah enggak mampu gitu kan. Karena memang sudah terfosir semuanya, pikiran, kemudian tenaga ke situ, di revisi saya pikir, kita pikir ini sudah bagus, ternyata belum. Kita ternyata akhirnya di revisi ketiga saya nyerah. Akhirnya revisi lagi sama anak-anak, saya kita gas saja katanya mereka, kan ya sudah gas. Akhirnya saya udah kalian kerjakan, pokoknya gimana-gimana kalian atur saja. Akhirnya kita serahkan semuanya, ya akhirnya revisi keempat selesai.
0: Jadi diterima.
2: Jadi ya belajar sih, kalau saya pribadi sih belajarnya luar biasa. Mungkin saya ibaratkan ya kayak kita belajar kejar dokter tadi.
0: Lagi waktu saya tenaga membayangkan, pikiran semuanya itu benar-benar terkuras dan jadi akhirnya hopeless sudah.
2: Iya, benar ya.
0: Kami jalan kan
2: manusiawi ya, kita kan juga capek.
0: Seperti biasa saja. Besar ini yang harus bikin justru bikin kami yang lebih ribet jatuhnya.
2: Betul sekali.
0: Tapi ternyata
2: Ada hal baik
0: juga yang tentunya
2: luar biasa
0: di balik semua kecapean itu yang akan indah gitu.
2: Tapi belum.
0: Masih panjang.
2: Hari mau ngomongnya belum kita hadapi.
0: Langsung dibantah tapi belum, masih.
2: Sabar lagi.
0: Tapi dia juga prosesnya. Pasti yakin sih dengan pemerintah pasti sudah tahu akan ada hal baik ya dengan bantuan yang sudah diberikan kepada komunitas Taman Baca Mustika.
2: Salah satunya
0: bahwa Taman Baca Mustika ini punya perpanjangan tangan yang oke nih.
2: Iya.
0: Jadi salah-salah pilihlah pemerintah tadi.
2: Iya, benar.
0: Baca Mustika. Jadi buat teman berdua, coba ambil cerita inspirasi dari
2: Kain sore ini benar ya.
0: Pas mau menyerah ternyata hal itu sudah di depan mata.
2: Iya, sedikit lagi. Buka matamu teman berdua.
0: Kata menyerah itu memang kayaknya harus dihapus.
2: Iya,
0: dari benak kita.
2: Iya, betul.
0: Oke, Kain, sebagai statement terakhir
2: penutup wishlist-nya atau mungkin mau kasih semangatnya buat teman produa saat ini, anak muda yang mau bergabung dengan komunitas apapun itu,
0: atau mungkin dia mau jadi pionir pembuka komunitas baru lagi.
2: Kalau saya selama ini menanamkan prinsip secara pribadi dan itu juga saya tanamkan ke anak-anak di relawan di Mustika. Kalau kita sudah melangkah, kalau saya bilang kalau layar sudah terkempang pantang surut ke belakang gitu kan. Kalau saya bilang gitu. Jadi saya bilang dua kata sih kalau bagi saya untuk agar kita tetap bisa membuat sesuatu yang baru di lingkungan kita sendiri. Itu seperti tadi, kalau sudah melangkah jangan surut lagi, maju terus apapun halangannya, silakan dilewati saja. Mau susah mau berat, lewati saja, pasti akan terlewati. Tapi yang satu, yang dua kata yang saya harus konsisten dan komitmen di jalan itu, karena kalau tidak ada pakai kata dua kata itu, itu pasti akan hilang seperti lagi FOMO-FOMO-nya gitu ya. Lagi FOMO-FOMO, orang lagi gitu. Orang lagi banyak berkomunitas, kita ikut komunitas, ikutan lama-lama kok
0: jenuh
2: akhirnya buyar gitu ya. Jadi kalau tidak ada konsisten dan komitmen tadi, ya sudah pasti ya ikut FOMO-FOMO-an aja gitu. Jadi ya makanya sampai sekarang alhamdulillahnya Mustika udah masuk ke tahun ke-9 ya. Tetap alhamdulillah makin berkembang gitu.
0: Amin. Semoga ada hal-hal baik selalu yang akan datang ke Taman Baca Mustika.
2: Betul. Ya,
0: teman-teman di dalamnya
2: pasti
0: semoga
2: konsisten dapat, semangat terus
0: itu yang paling penting,
2: paling penting tuh
0: kerja menjadi relawan itu tuh tidak
2: tidak semua orang tuh bisa maksudnya bisa tapi tidak semua orang konsisten itu
0: benar sekali. Oke, thank you guys
2: kalian, terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produa yang sudah standby dengan kita di generasi prestasi jalan terkemana karena pun tidak yang Priska terus temani kamu sampai
2: 7 malam nanti.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Rollerblade.
1: Sudah siap belum?
0: Yes.
1: Jalan-jalan. Memang paling pas tuh yang di bagian jalan-jalan.
0: Jalan-jalan tuh kayak enak gitu ya, kayak nagih ya.
1: Iya, itu tuh bahkan mama saya juga
0: jalan-jalan.
1: Jalan-jalan terus dia. Maksudnya dia jaga
0: jalan-jalan.
1: Dia nyanyi terus.
0: Oh, nyanyi. Saya kira jalan-jalannya pergi-pergi.
1: Jadi kayaknya dia keterlaluan sih. Menerapkan lagu itu dalam kehidupan saya.
0: Jalan-jalan dengan sepatu roda cool.
1: Kayak dia mandikan Nile gitu ya. Dia tuh
0: kayak mau makan.
1: Kayak jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi dia langsung kayak apa? Lagu dia nyanyi padahal lagu.
0: Oke. Okay. Itu lucu. Nagi makanya bilang di jalan-jalannya.
1: Oke. Berarti makanya tapi kalau bilang Rollerblade ini ada satu kejadian, bukan kejadian sih, yang lagi tren juga nih di media sosial, bahwa ada salah satu penyanyi asal negeri tetangga nih ya. Mereka tuh menyanyikan itu, tapi orang-orang booming, netizen plus 62 ini bilang bahwa booming tuh karena mereka tuh ganti kata-katanya kan apa
0: sepatu roda
1: gamelan
0: jadinya apa,
1: bukan gamelan habis liriknya
0: mari berdansa
1: island girl ganti island girl from Malaysia. Kan kau tahu kan ya netizen plus 62 langsung terbakar ya
0: semangatnya.
1: Aduh. Terbakar untuk,
0: atau memang untuk iseng-iseng saja?
1: Tidak tahu sih, tapi katanya itu memang dinyanyikan bukan tulisan cover song, tapi memang dinyanyikan di panggung besar gitu.
0: Oh, makanya sebenarnya juga tidak boleh kan begitu.
1: Ada hak ciptanya Indonesia.
0: Yes.
1: Kira-kira teman produser. Island Girl from Flores.
0: Iya, yeah, itu juga tidak boleh. Iya Indonesia Flores.
1: Kan Indonesia, please deh. Yeah. Oke.
0: Island from Ende Nangaba.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Please. Oke, teman produknya semakin jauh deh. Yeah,
0: sudah cukup kita bahas tentang Rollerblade.
1: Cukup nih ya.
0: Kamu info viral apa nih, Kapolet?
1: Iya, ini kayaknya menjadi peringatan juga nih buat adik-adik kita yang sekarang tuh lagi berkuliah dan pada ujung tugas akhir gitu ya.
0: Oh,
1: lagi script sheet gitu.
0: Semangat-semangatnya untuk script sheet. Kenapa tuh?
1: Ini satu informasi nih, ada seorang mahasiswa wanita berusia 25 tahun di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ditemukan tewas di kamar asramanya, karena katanya sebelum kejadian ini dia dikenal telah terjaga hingga pukul 3 pagi.
0: Oh.
1: Dia tidak tidur sampai dengan pukul 3 pagi untuk kerja tesisnya dengan teman-temannya. Dan mereka kembali ke pagi berikutnya, keesokannya, dia ini ditemukan tidak bernyawa.
0: Oh iya, dinyatakan tidak bernyawa karena terlalu forsir untuk mengerjakan skripsi itu tadi.
1: Karena juga ada
0: makannya, istirahatnya
1: itu sih. Sudah ada tekanan dalam diri sendiri, kurang istirahat lagi, aduh kasihan ya.
0: Jangan. Jadi ini buat teman produser sekarang ini, kamu-kamu yang sedang di fase ini tuh, tolong, kesehatan itu utama. Memang kamu juga mengejar mimpi kamu itu, tapi tolong dikesampingkan itu juga, teman-teman.
1: Jangan dikesampingkan untuk
0: yang hal-hal yang negatif itu, jangan. Maksudnya jangan sampai tertunda karena memang kamu mau
1: fokus
0: ke hal-hal yang
1: skripsi
0: tidak,
1: gitu ya.
0: Iya, harus yang seperti itu. Maksudnya kesehatan
1: kayaknya memang
0: dulu,
1: harus tetap balance
0: dulu,
1: tuh teman pro dua, jangan
0: dulu,
1: ada
0: baru
1: berat di satu sisi gitu. Dan kayak dia ini, ternyata dia tuh juga punya riwayat sakit jantung yang mungkin dia juga tidak ketahui.
0: Tidak tahu mungkin karena gejala-gejalanya
1: merasa kayak fine-fine
0: tidak
1: saja
0: mungkin
1: ya,
0: saya
1: gitu
0: punya sakit jantung karena saya masih muda. Jangan salah teman bro, kamu bisa nonton podcast ataupun obrolan-obrolan bersama dokter-dokter, contohnya kayak dokter Tirta, dokter Gia tuh banyak yang bilang bahwa anak muda tuh juga rentan terkena sakit-sakit berat.
1: Benar teman bro, jadi buat kamu-kamu
0: gula, kolesterol,
1: asam urat
0: bukan cuma orang tua ya, tapi anak muda juga karena pola makan
1: dan juga tadi tuh
0: istirahat,
1: pola pikir yang tidak bisa diatur dengan baik, tambah lagi polusi udara di mana-mana, tambah lagi mikroplastik
0: lah segala macamnya.
1: Teman prajua kayaknya memang
0: itu kita giatkan terus, jaga alam tuh karena itu ya. Karena memang benar ya.
1: Iya, benar sih teman prajua.
0: Kan?
1: Oke, makasih ada beberapa informasi viral.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu-kamu yang mau tahu apa yang lagi dibicarakan akhir-akhir ini, hal-hal positif apa sih yang lagi dibicarakan, atau hal-hal pelajaran apa sih yang lagi dibicarakan di tengah masyarakat, kamu harus pantengin terus kita di 92.2 FM Projana RND,
0: teman terbaik kamu. Saya mau putarkan satu lagu yang relate sama saya sekarang, Kak.
1: Aduh,
0: Cheryl Sanavia dengan Sendiri.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Oke teman Pro 2, kita masih di info viral ya.
1: Iya, teman Pro 2 dia salah menyalakan speaker. Salah menyalakan mikrofon saya, dia ini jahat.
0: Speaker. Yeah.
1: Ini buat kamu-kamu yang sudah tidak sabar menantikan perayaan kemeriahan HUT tahun ini. Benar tidak sih?
0: Benar kan? Ini kan di Agustus. Kenapa kamu ragu?
1: Kayak ekspresi kamu tuh bukan ini.
0: Tidak, saya lagi baca juga informasi ini.
1: Oke.
0: Saya melihat-lihat ada logo baru, logo peringatan hari ulang tahun ke-81 yang dibuat oleh desainer asal Padang, Fajar Novario. Saya tuh melihat apa ada yang berbeda logonya. Ternyata tidak terlalu berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Iya, makanya tadi saya sempat begitu. Begini. Saya langsung tidak gitu.
1: Oke, saya tuh agak tersinggung tadi.
0: Jadi teman produ yang bisa menerka-nerka ekspresi saya tuh, ekspresinya tuh saya bingung karena logonya itu tuh seperti apa. Saya kira logo baru, ternyata masih sama juga Kak, merah putih, cuma mungkin desainnya, fontnya itu tuh yang berbeda di tahun ini. Jadi desain pemenang ini dipilih melalui pemungutan suara publik ya, yang dilangsungkan di tanggal 24 sampai 28 Juni kemarin lewat situs resminya HUT RI, dan sebanyak 68.569 suara tuh berhasil dihimpun. Bayangkan banyak sekali ya, excited mau bikin logo ini tuh teman Pro 2. Tapi yang terdaftar sebagai logo nomor 2 tuh dari karyanya Fajar Novario, berhasil meraih 44.73% dari total suara, dan akhirnya finally ditetapkan sebagai logo resmi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di bulan Agustus nanti teman Pro 2. Sudah
1: 81 saja ya kita.
0: Iya.
1: Cepat ya.
0: Kamu bilang cepat terasa kalau 1 tahun tuh, kalau diorangkan ya, dimanusiakan tuh sudah berlanjut usia diorangkan.
1: Iya.
0: Maksudnya kalau manusia.
1: Oke. Lanjut fokus ke obrolan kita.
0: Jadi ini resmi dipilih logo HUT kalau maksud RI pemenangnya Fajar dari Padang. Logonya sudah terlihat teman produk, kamu bisa ceki-ceki seperti apa logonya. Tidak terlalu berbeza dari yang kemarin-kemarin teman produk. Keren. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Sila keberapa itu?
0: Kakak kita ke lagu dulu ya. Kita kalau gitu teman-teman Pro 2. Sambil kita kasih kamu informasi lainnya di Sore Ceria Info Viral.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kita kembali lagi di Info Viral Topo Pro 2. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan informasi dari logo
1: Indonesia nanti ya.
0: Iya, jadi ulang tahun
1: negara kita di bulan Agustus sudah terpilih logo terbarunya.
0: Heeh.
1: 81 ya
0: teman-teman. Dan kali ini kita mau kasih kamu informasi yang masih dikutip dari Vokatif nih, mantan Menteri Pendidikan Indonesia kita ya, Bapak Nadiem Makarim nih, dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta nih teman Pro 2 di hari Selasa hari ini, terkait ya itu tadi kasus korupsi yang melibatkan pembelian laptop Chromebook di tahun 2019 dan juga di 2022. Selain hukuman penjara tadi nih selama 10 tahun, Bapak Nadiem Makarim juga dijatuhkan perintah untuk membayar denda sebesar 809 miliar nih sebagai gantinya. Jadi dia juga diketahui menemukan bahwa menyalahgunakan wewenangnya dan menolak semua argumen yang dipresentasikan oleh pembela. Keputusan ini katanya juga lebih ringan daripada hukuman penjara 18 tahun yang sebelumnya diminta oleh jaksa. Jadi sudah dikurang 8 tahun. Tapi agak shock ya, membayar denda sejumlah itu, oh my god. Tapi kalau untuk beliau kayaknya itu uang recehan dia tidak sih? Tidak juga ya? Makanya itulah, dari hal-hal seperti ini teman Pro 2, kalau kita sudah tahu, kita sudah baca, kita sudah lihat ya, kita harus ambil hikmahnya. Jadi dari sekarang tuh kita tuh jangan mencoba-coba kayak kamu misalnya dipercayakan untuk memegang uang kas kelas gitu ya. Jadi jangan pernah kamu coba-coba untuk mengambil 1.000-2.000, itu tuh sudah salah satu bentuk dari awal mula korupsi teman Pro 2. Jadi jadi teman Pro 2 kayaknya memang kalau sudah seperti ini ya, hukum tetap harus ditegakkan. Walaupun kita tahu beliau juga sudah memberikan banyak manfaat dan dampak yang positif juga untuk Indonesia, tapi tetap punya kesalahan dan harus wajib menanggung jawab dan menerima hukumannya selama 10 tahun dan juga denda 800 miliar. Oke, karena kita juga hampir menunggu azan maghrib dikumandangkan, teman berdua kami akan menghadirkan lagu-lagu religi pengantar sebelum azan maghrib dikumandangkan.

Sama Pro 2, kita kembali lagi di 92,2 FM dan sekarang tepat di pukul 17 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah, program Pro 2 akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، para pemirsa UFIT TV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita sedang berada di sebuah pantai, ya, tepatnya di Pulau Lombok. Dan sebagaimana kita bisa lihat, ada laut yang demikian luas di samping kita, yang dia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada sekitar 30-an ayat yang menyebut tentang lautan. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering membuat perumpamaan dengan menyebutkan lautan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka mentadabburi salah satu tanda kebesaran Allah yang berupa lautan ini, marilah kita menyimak sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi yang ke-109. Ayat ke-109 Allah mengatakan dalam ayat tersebut, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allahu Akbar. Coba kita perhatikan, ketika kita memiliki sebuah alat tulis, sebuah pena atau ballpoint yang kita bisa gunakan selama mungkin seminggu atau dua minggu untuk menulis, atau bahkan ada yang sampai satu bulan. Dan kita juga tahu bahwa seandainya kita memiliki sebotol tinta yang kita bisa isi ulangkan ke alat tulis kita, mungkin bisa sampai setahun lamanya kita gunakan untuk menulis, baru tinta itu habis, atau bahkan lebih dari itu. Lantas bagaimana jikalau tintanya ini adalah sebanyak air di lautan? Allah berfirman, Qul, katakan, Law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, andai lautan yang demikian melimpah airnya ini dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhanku, kata Rasulullah SAW, lanafidal bahr, niscaya air lautan ini akan habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Allah itu tercatat semuanya, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami tambahkan tinta sebanyak laut yang sepertinya. Allahu Akbar. Alangkah besarnya salah satu, alangkah agungnya sifat Allah yang merupakan sifat azali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain di surat Luqman ayat yang ke-27, Allah mengatakan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, andai semua, setiap pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, kemudian lautan, ya, yang jumlahnya 7 itu semua yang dijadikan sebagai tintanya, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah, niscaya itu semua pun tidak akan cukup untuk mencatat kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah memiliki satu sifat yang dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai sifat kalimat, yaitu berkata-kata, yang menunjukkan bahwasanya Allah setiap saat, setiap detik selalu mengucapkan sesuatu. Karena setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia terjadi. Dan Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya. Tidak lain tidak bukan peristiwanya ketika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka dia pun akan terjadi. Setiap gerakan, setiap desiran ombak, setiap hembusan angin, apapun yang terjadi, jatuhnya, gugurnya dedaunan dari pohon, dan apapun termasuk gerakan kita, ini semua terjadi atas kehendak Allah, dan itu semua didahului dengan kata-kata kun. Maka jelaslah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala demikian luas, demikian banyak ucapannya, tak tercatat bahkan oleh tinta sebanyak air lautan. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini mestinya menjadikan kita bertadabur, merenung alangkah hebatnya sifat-sifat Allah ini. Dan janganlah kita hanya melewati ayat tersebut dengan begitu saja tanpa kita renungkan. Sehingga bahkan ada di antara kaum muslimin yang mengingkari bahwasanya Allah itu bisa berbicara. Padahal jelas sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwasanya Allah senantiasa berbicara dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau yang kita dengar, yang kita simak dari firman Allah terkait dengan lautan ini bisa meningkatkan keimanan kita dan menjadikan kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Mom Radio, selamat sore menjelang malam.
1: Iya.
0: Jam 6:07 waktu Indonesia Tengah.
1: Benar sekali. Sebelumnya kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya buat teman-teman umat Muslim yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib di hari ini, di sore hari ini.
0: Untuk kabupaten ini dan sekitarnya.
1: Iya. Semoga amal ibadah kamu semua diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Dan setelah ini kita bakalan seru-seruan di suatu
0: TKP.
1: Tempat.
0: Saya sudah bilang TKP di.
1: Saya baru bilang satu tempat dia langsung jadikan.
0: Yes, jadi titik kumpul Produa ini buat teman Produa yang mau ngobrol sama kita, yang mau cerita sama kita ya teman Produa, bisa sekali untuk gabung di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Kamu yang pengen cerita apa saja yang kamu alami di hari ini, yang mau tanya tips juga boleh, mungkin kamu mau pakai outfit untuk pergi pesta atau pergi ke mana begitu ya teman Produa, bisa mungkin kamu sambil sharing ke kita dari sekarang ya teman Produa sampai nanti di jam 7 malam nanti ya. Oke.
1: Jadi keren kan kita bisa seru-seruan di sini sepanjang.
0: Iya, anggap aja kita teman kamu. Karena memang kita teman kamu,
1: teman karena kita kan teman terbaik kamu.
0: Iya,
1: lupa ya.
0: Benar, teman terbaik kamu ya teman Produa di malam hari ini. Kalau kamu lagi bad mood apa, cerita sama kita terapa.
1: Benar. Terapa nih?
0: Yes.
1: Terapa.
0: Kita tampung ya teman Produa.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

harus say bye-bye buat kamu semua yang sudah standby. Tapi jangan dulu kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu semua 92,2 FM. Karena sesaat lagi kan ada Jaga Malam. Iya, benar sekali. Saya Putri. Bye.

0: Pro2 FMND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.
1: Teman terbaik.

sesaat lagi Info Pro 2. Informasi pertama di edisi Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, sebanyak 41 personel Polres Sika resmi naik pangkat setinggi lebih tinggi. Dilansir langsung dari KBRN, sebanyak 41 personel Polres Sika resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam upacara Korps Rapot yang digelar di lapangan Apel Mako Polres Sika, Selasa 30 Juni 2026. Prosesi berlangsung khidmat sebagai bentuk penghargaan.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, PLD tambah kapasitas kapal antisipasi lonjakan penumpang Maumere. Dilansir langsung dari KPRN, PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Maumere menambah kapasitas angkut seluruh kapal penumpang untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah. Kebijakan itu diterapkan seiring penutupan Bandara Franseda Maumere akibat aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi yang mengalihkan arus perjalanan ke jalur laut. Informasi terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2, Selvin wakili Sika ke OSN IPS tingkat Provinsi NTT. Dilansir langsung dari KPRN, prestasi membanggakan diraih Selvin Kalista Ratuluji, siswi SMPK Yapentom 2 Maumere setelah menjadi peraih nilai terbaik pada seleksi Olimpiade Sains Nasional SMP tahun 2026 bidang studi IPS tingkat Kabupaten Sika. Capaian tersebut mengantarkan pelajar kelas 8 itu mewakili Kabupaten Sika pada seleksi OSN tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

0: Elsa, dan pastinya kalian tahu kan bestie kita di bulan Juni ini teman Pradua. Dari awal Juni sampai akhir Juni penutup, kita masih stay bareng kamu bersama
1: Trinita. Tidak terasa ya, satu bulan tuh sepertinya cepat berlalu.
0: Iya,
1: tiba-tiba sekali. Tanggal 30 Juni, besok 1 Juli, ada yang birthday besok. Oh my God, Mas Iqbal minta ditraktir kemana kita ini ya? Orang-orang yang selalu merusuhkan hidup kamu ya.
0: Besok saja pasti dia langsung bilang, aduh ketemu Salsa lagi, padahal baru 1 Juli kan.
1: Oke teman Pro2, malam hari ini kita mau ajak kamu semua ikuti keseruan kita. Nanti kita punya obrolan bersama dengan teman-teman OMK Lingkungan Detukune. Saya juga belum tahu pasin Detukune itu di mana. Nanti kita tanya-tanya ke mereka ya di jam 19:30 waktu Indonesia Tengah. Nanti kamu juga boleh gabung bersama kita malam hari ini lewat line WhatsApp. Nomornya masih sama kok, tidak ada yang berubah. Kamu juga bisa tonton lagi live di channel YouTube RRIND.
0: Iya, betul sekali. Dan kita juga live di Facebook RRIND malam hari ini teman Pro 2.
1: Betul.
0: Pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2. Dan kayaknya kita ke lagu dulu nih, sebelum nanti kita balik lagi kita bareng narasumber kita di edisi CLBK Cerita Langsung bersama Komunitas.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Angga, lihat sini dong.
4: Ya.
3: Dekat lagi. Dekat lagi.
4: Ya.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Yeay teman Pro2, balik lagi di edisi Jaga Malam hari ini. Dan saatnya kita di CLBK cerita langsung bareng komunitas ya. Teman Pro2 sudah bersama saya Salsa dan
2: Trinitas. Dan malam hari ini teman Pro2, kalian akan kami ajak buat ngobrol dengan narasumber kita seperti yang sudah kita share di sosial medianya Pro2. Ada teman-teman OMK Lingkungan Detukune. Jadi nanti kamu juga boleh bergabung bersama kami malam hari ini di line WhatsAppnya Pro2. Nomornya masih sama kok, tidak ada yang berubah. 082-1476-50422. Atau kamu bisa mention kita di Instagram juga. Bisa di mana lagi, Sal?
1: Di live YouTube kita malam hari ini teman Pro2, karena kita bakal live langsung dari YouTube RRI ND dan satu lagi Facebook RRI ND teman Pro2. Tapi jangan ketinggalan, kita juga ada di aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung teman Pro2 melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.
2: Dan dengar-dengar nih teman Pro2 ya, kemarin tuh Sal, mereka baru saja melaksanakan kegiatan temu OMK. By the way, tadi kamu kan juga tanya ya, Detukune itu di mana, dan saya juga tidak tahu itu di mana. Nanti kita akan tanya ke mereka yang sudah hadir mewakili teman-teman OMK yang ada di studio. Kita sapa mereka dulu nih. Hai. Apa kabar? Baik ya, kita kenalan satu-satu dulu nih dari ladies first kayaknya.
1: Iya,
2: ya,
1: Sal. Betul.
2: Oke. Ati, next ada siapa nih? Malam. Oke, Ivana. Di sebelah Ivana kita punya siapa? Carlos, bukan okay. Carlos yang
1: bukan,
2: hip hop
1: bukan.
2: Ya, bukan ya. Oke, dan berikutnya ini sudah beberapa kali hadir di studio Pro2, ada Indra. Hai Indra. Oke, deh kali ini dia membawa beserta teman-temannya teman Pro2. Tapi kalau boleh tahu Detukune itu di mana? Oh, Nanga Panda. Yeah, saya membayangkannya ya. Di Nage Keo, Sal. Oh, Nanga Keo.
1: Oke.
2: Oh, ya. Saya pernah ke sana.
3: Di pelabuhan Firi.
2: Oh, di situ. Firi. Saya pernah mandi di situ, Sal. Oke. tapi kalau boleh jujur nih ya, dalam 3 kata, gambarkan bagaimana serunya acara temu OMK kemarin. Carlos, 3 kata serunya acara temu OMK kemarin apa?
4: Iman, persaudaraan, dan pelayanan.
2: Iman, persaudaraan, dan pelayanan. Oke, kalau Carlos apa?
4: Saya iman.
2: Sorry Carlos lagi. Salah Indra. Indra apa Indra?
4: Kalau saya
2: Oke. Kalau Ati apa nih Ati? Oke deh. Kalau Ivana?
5: Kalau saya lebih dekat persaudaraan dan juga semangat.
2: Wah, luar biasa semangat, ya. Keren, keren, keren, keren. Tapi jujur pada saat kemarin acara dimulai kan, apa yang paling kalian khawatirkan? Takut garing, takut pesertanya jaim atau konsumsinya kurang. Kalian panitia kan?
4: Iya.
2: Iya kan?
5: Ketiganya itu mah. Yang kami khawatirkan itu tiga.
2: Oh. Oke, itu yang kalian khawatirkan pada saat itu.
5: Soal konsumsi juga masuk. Karena di luar dugaan. Nah, kami berpikir bahwa OMK

0: 75 peserta yang datang.
1: Target kalian tidak sebanyak itu. Oke, berarti yang kemarin itu OMK separoki. Stasi apa? Stasi Ndetukune. Oke deh, luar biasa ya Sal. Jadi buat kamu semua nih, teman Pro 2 yang lagi enjoy di 92,2 MHz, kamu juga bisa bergabung ya bersama kami malam hari ini buat tanya-tanya ke mereka. Oke, Carlos nanti bisa lebih merapat ke mikrofon ya. Oke deh.
2: Juga sama Kak Ati sama Kak Ivana nih.
1: Oke. Kita perlu merapat, mendekat gitu biar suaranya terasa. Oke, Sal, silakan.
2: Oke, ini kan kegiatan kemarin nih Kak Ivana, Kak Ati, Kak Carlos sama Kak Indra. Ini boleh dong cerita ke kita bagaimana sih konsep acara kemarin. Kemudian apa sih yang bikin acara ini beda dari tahun-tahun sebelumnya nih, kalau boleh tahu.
3: Untuk konsep acaranya, memang di kunjungan temu MK ini ke lingkup OMKD.
1: Oke. Carlos bisa lebih dirapatkan mikrofonnya? Boleh?
3: Saat yang terjadi untuk kemarin itu temu MKD lingkungan kami.
1: Oke.
3: Nah, segala susunan kegiatan, persiapan acaranya itu teman-teman dari lingkungan Ndetukune yang karena kami yang akan dikunjungi. Kalian kami akan melakukan kegiatan yang kami menyusun. Nah, dalam penyusun itu tuh ada hal yang berbeda dengan yang sebelumnya, karena ada penjemputan, ada tariannya juga, dan juga ada setelah itu ada bagaimana ketika teman-teman hadir ada cek ini yang rapi, hadiran mereka, dan juga dari kehadiran itu supaya kami tahu supaya dalam pembagian penginapan di rumah-rumah yang ada di lingkungan kami.
2: Benar, sangat well prepared ya, disiapkan dari yang paling kecil sampai hal yang paling besar begitu. Okay. Memperhatikan mulai dari penginapan, kemudian konsep acaranya seperti apa. Wow, ini kayaknya butuh waktu yang cukup lama ya untuk mempersiapkan
1: semua. Berapa lama kemarin persiapannya?
3: Satu minggu
1: persiapan.
2: Ya, tapi saat set door kalau anak muda.
1: Betul, anak muda itu memang TOP banget, teman Bro 2. Iya, kebersamaan. Panitianya ada berapa panitia kecil di lingkungan kalian? Berapa orang? 40-an.
2: Oke.
1: Tidak sampai. Ada sekitar segitu.
3: Karena itu hari di masa libur. Ada juga yang ikut bergabung. Dari desain acaranya, teman yang pandu, terus pemateri yang kami hadirkan. Ada kegiatan yang dari OMK untuk di lingkungan, ada pembuatan pelang dan juga bentuk kontribusi nyata dari OMK untuk di lingkungan itu ada.
1: Seperti apa kontribusi nyatanya dari kalian buat lingkungan?
3: Kami melihat kami sampai hadirkan kegiatan seperti itu di lingkungan kami, karena kami melihat bahwa latar belakang atau background teman-teman OMK kami di atas itu, yang ada yang sudah terjana, ada yang mahasiswa, ada yang mahasiswa, pengetahuan itu berbeda, sehingga kami buat sesuatu, bawakan susunan materi untuk Mama di lingkungan itu punya. Ekonomi kreatif. Dan juga setelah itu kami ada pengerjaan gumpalan tanah kasih rata habis rumah, dan juga dengan pembuatan plan pembagian lingkungan dengan beberapa KUB.
1: Seperti itu. Tapi yang saya lihat yang dibagikan sama Indra itu kan ada semacam api unggun. Itu saya penasaran. Itu
4: itu merupakan malam acara kolektif
1: Oke. Jadi ada yang mendampingi, pastor mendampingi pasti ya. Oke. Frater.
4: Sebenarnya frater. Tapi karena beliau berhalangan ataupun ada kesibukan maka dari itu kami meminta kepada salah satu toko di lingkungan kami sendiri, dia juga merupakan pengurus stasi dalam rumpun OMK. Jadi kami minta kesediaannya beliau untuk memandu kami dalam kegiatan pendalaman iman dan meditasi dan hati.
1: Nah, yang tadi menariknya nih Sal, ada ekonomi kreatif, materinya dari kalian, diberikan kepada orang tua. Wow, Keren ya.
2: Ini benar-benar ya, kan? Kayak jarang. Iya, jarang iya. sekali gitu untuk anak muda seusia-usia kita begitu ya. Iya.
1: Punya ide dari mana itu Indra dan teman-teman?
3: Itu tadi kakak tadi. Dari sebelumnya kan hanya ketika temu OMK atau kunjung ke lingkungan banyak ya kita kegiatan banyak yang kita terima. Ya bentuk layanan orang sudah terima kita terus materi tapi saya melihat saya bersama teman-teman cuma melihat bahwa kita nih latar belakangnya ada yang sarjana ada yang pengetahuan itu ada satu hal yang kita kasihkan ke mama mungkin kita rasa tidak terlalu penting juga tapi ketika kita paparkan kita beri mungkin itu sangat berarti bagi mereka.
1: Oke deh. Kita masih akan lanjut lagi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau bergabung bersama kami malam hari ini, langsung saja setelah yang satu ini.
0: Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Prodo FM ini teman terbaik kamu. Kita masih di CLBK cerita langsung bersama komunitas. Masih dengan teman-teman kita dari OMK Lingkungan Detu Kune teman Prodo. Masih yes, banyak hal juga yang mau kita tanyakan ke mereka malam hari ini. Ke Indra, ke Carlos, ke Ati dan juga ke Ivana. Nah biasanya nih kan kalau anak muda ketemu, baru bertemu, baru kumpul itu kan suka ada jaim-jaimnya, diam-diamnya ya kan. Tapi kemarin pas kalian kumpul-kumpul itu butuh waktu berapa jam sampai akhirnya semua bisa cair, semua bisa hahihi, ketawa-ketawa, dan suasananya bisa pecah, bisa melebur kalian semua 75 orang waktu itu. Oke, siapa nih? Hobi Mpa dulu. Oke, silakan Ivana.

Setelah acara seremonial pembukaan itu kami langsung pemaparan materi. Setelah pemaparan materi, malamnya itu kayak masih tegang begitu, kayak masih cuek-cuekan. Lalu di situ sudah setelah pemaparan materi, kami panitia membagi berdasarkan hasil cek, kami membagikan penginapan di mana di situ juga orang tua asuhnya sudah tunggu untuk menjemput anak asuhnya. Lalu seperti yang Naga katakan, yang jaim-jaimnya itu tuh pasti pagi hari. Pagi hari itu kan ada jalan sehat, jalan sehat dari lapangan sampai ke gereja. Di situ setelah senam pagi, panitia juga selipkan dengan ice breaking. Ya, di situ muncullah teman-teman yang mungkin saling cuek, tegur. Ini di jalan juga tidak boleh tegur. Itu panitia ada siapkan ice breaking dan games.

0: kan games tersebut.
1: Oke.
0: Gamesnya mereka kata yang sudah ya sudah tahu mungkin familiar jika maka kan ada malu-malu.
1: Oh ya.
0: Setelah permainan games itu kayak ada malu-malu. Biasa kebanyakan anak-anak SMA. Iya karena ada malu-malu.
1: Malunya iya.
0: Belum tahu tuh masa-masanya mereka.
1: Jadi, iya.
2: Oke.
0: Dari games tersebut. Dari kami menyimpulkan bahwa oh ternyata anak-anak tersebut kita jangan terlalu lebih fokus ke hal-hal yang terlalu
2: serius.
0: Kadang juga kita harus games, SPG. Nah, dari situ kami temukan jadinya anak-anak yang semua
2: peserta. Oke, okay. Berarti deh. Ini juga jadi salah satu momen yang berkesan ya.
1: Iya.
2: Pada saat kegiatan kemarin.
1: Iya, gitu. Berharap kan misalnya ketemu pertama. Ih. Siapa yang mau tegur duluan?
2: Oke, tapi boleh kalau boleh tahu nih Kak Ivana, Kak Ati, Kak Carlo sama Kak Indra, momen berkesan lainnya selain tadi pas jalan sehat akhirnya ketemu, bondingnya satu sama lain, mungkin ada momen berkesan lainnya entah itu di malam api unggun atau momen-momen lain
1: pas sharing itu. Ada tidak sih? Kak Ati mungkin mau dengar suaranya.
3: Kegiatan ini tuh dibuat secara semaksimal mungkin. Terus kita bisa tahu bagaimana karakter teman-teman kita. Jadi perkembangan teman-teman kita sudah sejauh mana.
2: Oke.
1: Oke deh, itu dari Ati. Kalau dari Carlos pasti beda lagi lah. Kalau Carlos apa yang jadi dari momen?
4: Pas paginya, senam pagi. Karena di senam pagi kegiatannya cukup euforia. Kita sama-sama teman bisa lebih erat hubungannya di senam pagi.
1: Jangan-jangan ada yang ditaksir lagi Carlos. Curiga temu, saya, curiga. Temu, amin ya.
2: Dapat MK jadi temu jodoh.
1: Iya,
0: familiar itu di undangan pernikahannya itu kadang kalau menceritakan kisah cintanya itu
4: kebanyakan
0: biasanya
4: dari UMK.
0: Bertemunya itu kalau ditanya bertemunya itu pada saat UMK. Kalau temu cinta sejatinya di
1: UMK
0: kita aminkan saja.
1: Amin.
4: Kaki ibu juga.
1: Oke, kalau Kak Indra apa nih Indra?
5: Yang paling berkesan kalau kegiatan kemarin yang saya lihat teman-teman di teman-teman lingkungan itu pun di panitia, teman-teman adik-adik yang masih di tingkat SMA SMP. Ketika saya melihat ketika kami remuk desain acaranya dipercayakan dalam proses latihan, dalam proses membimbing teman-teman, mungkin ada hal yang mungkin kita merasa kekhawatiran apakah bisa mereka buat yang terbaik. Tapi saat kegiatan sampai selesai satu persatu memandu acara itu dengan sempurna. Saya bahwa kemampuan adik-adik, teman-teman saya di lingkungan itu punya saya rasa jika dikembangkan lebih baik lagi halnya itu cukup sempurna nantinya.
1: Jadi ini proses awal buat mereka ya, untuk belajar ya. Nah, bikin acara buat anak muda itu kan tantangannya pasti luar biasa. Untuk mengumpulkannya saja tuh saya pikir butuh effort. Karena saya juga bagian dari OMK dulu. Boleh bocorkan sedikit tidak teman-teman? Ada drama atau ada momen-momen lucu pas kalian persiapan kemarin? Sempat ada yang berselisih paham atau saling beradu argumen? Oh ini ketua OMK.
4: Lingkungan.
1: Oke. Baik. Wes mantap. Bagaimana nih Carlos? Carlos ada cerita.
4: Suara dinamika untuk buat hal yang besar itu butuh finansial,
1: uang. Betul.
4: Jadi kegiatan kemarin cukup membantu dari umat di lingkungan.
1: Lingkungan. Okay.
4: Dinamikanya finansial dari saya.
1: Di mana-mana ya, kalau acara tuh pasti selalu iya butuh dana ya, tapi iya, tapi sudah berjalan dengan baik tuh sangat luar biasa. Sekali ya. Oke deh, keren umat-umat di sana.
2: Dukungan yang luar biasa ya. Dan juga sebagai OMK lingkungan Datu Kune ini, bagaimana sih Kak Carlo sendiri mungkin ya sebagai ketua atau kakak-kakak yang lain merangkul teman-teman begitu untuk bisa ayo kita sama-sama begitu ikut kegiatan ini. Kemudian mereka tuh jadinya tidak malu duluan untuk ikut kegiatan, tapi malah semangat begitu untuk ikut kegiatan ini.
4: Perlu dari saya untuk anak-anak di lingkungan ini, perlu anak-anak di lingkungan kami, kebersamaannya cukup bagus, kebersamaannya mungkin.
1: Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Kak Ivana?
0: Hal itu, saya rasa itu mungkin panitia juga bekerja keras, Kak. Kalau selama ini tidak aktif, mungkin hamin dua baru saya aktif. Saya lihat Carlos dan teman-temannya itu cukup semangat. Dia harus dari rumah ke rumah menginformasikan bahwa mengizinkan anaknya untuk melakukan hal-hal begitu. Sampai di malam harinya pada saat pemantapan panitia, saya cukup melihat bahwa Carlos, Indra dan teman-teman itu cukup effort. Dimana mereka mengkaderisasi adik-adik yang mungkin masih SMA dan SMP untuk bisa tampil pada saat kegiatan itu. Karena pada saat kegiatan itu kelihatannya forumnya seperti forum formal sekali. Tetapi yang menjadi pelayanan itu, yang menjadi petugasnya itu Carlos dan Indra hanya di belakang layar. Teman-teman itu di belakang layar, tapi yang dilihat itu tuh hanya mereka punya adik-adik saja.
1: Jadi mereka memberikan tongkat estafetnya. Ke depan kalianlah yang akan meneruskan kami begitu.
0: Caranya panitia tersebut, umat lingkungan Datu Kune, orang tuanya pastinya itu tuh kayak merasa bahagia.
1: Iyalah.
0: Anak di usia itu bisa
2: iya betul.
0: Di depan banyak orang, di depan peserta, di depan pemateri, karena mereka punya rantau acaranya itu tuh rapi sekali. Ada yang menjadi moderator, ada yang MC, punya segala macam, ada yang seksi acara.

0: hal seperti itu.
1: Oke deh.
0: Tapi orang tua sudah cukup dengan melihat penampilan anak-anak tersebut.
2: Nah, makanya keren, lancar nah acara kemarin. Betul. Selain memang mereka excited untuk ikut kegiatan, kemudian dikasih support juga ya sama betul masyarakat yang ada di Ndetukune sendiri. Jadi kayak mereka ada rasa bangga begitu
1: ya, ada yang tampil. Iya kan?

0: luar biasa ya.
1: Iya, senang ya kalau supportnya orang tua tuh sedemikian besarnya. Bayangkan kalau misalnya kitanya lagi semangat-semangat terus tidak ada dukungan
0: kan. Iya, betul.
2: Iya. Saya harus dengan teman-teman kalau panitianya sudah undur.
1: Oke.
3: Mungkin. Heeh. Strategi.
1: Iya.
3: Oke. Kalau yang
1: butuh uang. Oke deh. Oke, UGD ya, teman bro dua. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi kilat. Kita mau tanya-tanya. Jadi kalian wajib buat jawab cepat. Oke. Bisa dipilih ya. Oke. Baik. Tenang kok, tinggal dijawab ya. Ikut games mandi lumpur atau begadang semalaman buat deep talk, buat ngobrol, buat sharing, buat curhat. Lebih pilih mana? Ikut games mandi lumpur atau begadang semalaman buat deep talk, buat ngobrol, buat sharing gitu. Lebih pilih mana? Mandi lumpur atau sharing?
4: Lebih untuk sharing sih.
1: Oke. Okay. Ya. Daripada mandi lumpur ya.
4: Dari diskusi juga itu sangat ya mutual, saya tertarik hal ini sebenarnya.
1: Oke.
0: Oke, biar bangun bonding ya. Biar bisa sefrekuensi nantinya. Iya kan? Nah, selanjutnya nih, ketemu gebetan baru di acara temu OMK atau dapat sahabat baru yang sefrekuensi?
4: Kalau dari saya sahabat baru.
0: Oke. Dia kayaknya tadi langsung mau menutupi itu ya, Kakak Trinitas.
1: Jadi no cinta-cinta gitu Carlos ya. Oke. Okay.
3: Heeh. Ati jalan rohani.
1: Oke. Oke, kalau Ati?
5: Heeh. Kalau saya
1: menyambut itu dari Asik. Realistis ya, cewek kan realistis.
0: Iya.
1: Nah, sesi materi yang serius tapi dapat ilmu atau sesi bebas yang penting joget rame-rame? Sesi materi yang serius tapi dapat ilmu atau sesi bebas yang penting joget rame-rame?
5: Sesi materi yang serius tapi dapat ilmu.
1: Oke. Oke deh, itu Ivana. Kalau yang lain nih Coco?
4: Kalau saya yang di poin pertama.
1: Oke.
4: Dan kami kemarin ilmu itu ngerasa teman-teman dapat. Jadi, dan juga di akhir itu ada ikhlas juga.
1: Oke. Okay. Kicau, kicau, kicau mania.
0: Nah, ini capek fisik karena konsep acara padat atau capek ketawa karena teman-temannya receh?
1: Teman-temannya konyol, teman-temannya kocak. Lucu, kocak. Mana?
4: Capek untuk acaranya padat.
1: Oke deh. Ya, yang lain ada mungkin? Berbeda pandangan sama? Sama ya. Benar-benar mereka ini memilihnya yang itu ya.
0: Iya, di jalan yang lurus ya.
1: Oke, dan ini jadi yang terakhir. Setelah acara temu OMK kemarin selesai, apa hal paling berharga yang kalian rasakan buat perkembangan OMK Detukune ke depannya? Mungkin bisa diwakilkan? Oke, siapa dulu nih, Om Bimba? Oke, Indra.
6: Kalau dari saya, untuk dari kegiatan kemarin untuk kedepannya teman-teman OMK di Detukune, untuk kebersamaan itu tuh sudah cukup, untuk kita lihat sekarang tuh sudah cukup bagus. Bagaimana teman-teman punya rasa memiliki, punya rasa tanggung jawab untuk membawa kita ini orang muda, kita okay. OMK. Dan juga mungkin kedepannya adik-adik yang saya lihat sudah diberi kesempatan untuk dipercayakan dalam kegiatan ini. Mungkin kedepannya ketika ada kegiatan selanjutnya, sudah dalam diri mereka sudah ada hal kemauan untuk mulai lagi. Karena mungkin dalam proses belajar mungkin tidak sampai yang kemarin, tapi tingkat selanjutnya. Maka dari itu pasti mereka akan memiliki semangat untuk terus menumbuhkan mereka punya kemampuan dalam diri. Dan juga tentu terima kasih kepada umat di lingkungan Detukune. Bagaimana dari meskipun kami juga bagian dari umat lingkungan, tapi ketika orang tua membimbing kami dengan hal-hal yang begini dan juga dukungan itu tuh patut kami ucapkan terima kasih. terutama di ketua lingkungannya yang punya semangat untuk mendorong kami gitu.
1: Okay. Thank you so much ya teman-teman sudah hadir di Studio Pro 2 malam hari ini dan memberikan obrolan yang tentu saja bermanfaat ya buat kita semua buat bergabung dalam sebuah organisasi. Nah, buat kamu semua teman Pro 2 jangan lupa untuk tonton lagi tayangan obrolan kita di channel YouTube RRI Indie. Like, comment, share dan subscribe. Saya Trinita.
0: Salsa.
1: Sampai ketemu lagi. Bye bye.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: MLC teman berdua, dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay,
1: lah.
0: Oke, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu. Yeah. Lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: Kayaknya. 2008 sampai 2015. Oh, yeah. Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak
0: okay.
1: Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya. Yeah?
1: All genre. Tapi
0: oh. Mas,
1: aku ngerjain.
0: Oh,
1: aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu aku ngerjain nge-kompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata
0: oh.
1: Kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Biasanya itu aku.
0: Biasanya keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau ya.
1: Kacau sih.
0: Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap? Wah ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau okay. Tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psycho G.
0: Psycho G.
1: Lagu Psycho G.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari-cari nguling-nguling nih gimana okay. Sih cara

0: Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
1: Oh, jadi awalnya dari situ.
0: Benar-benar dari situ.
1: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih, gue pengen ke rap tuh dari kapan?
0: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang.
1: Oh, this itu is fun. Udah di Medan waktu itu.
0: Itu di Medan.
1: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap. Yeah, kompetisi dan rap. Oh, gila keren banget.
0: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest, kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
1: Oh. Di Jakarta dulu ya. Iya, mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
0: Indo atau luar?
1: Indo dulu deh.
0: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
1: Raka. Oke.
0: Okay. Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
1: Oke.
0: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
1: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
0: Beberapa nama lagi lah.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau luar.
0: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
1: Wah,
0: Drake aku masih dengerin.
1: Drake, oke.
0: Okay. Yeah. Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
1: Oh. Iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
0: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
1: Oke. Okay. Iya. Iya, masih masuk lah ya
0: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
1: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya?
0: Yes.
1: Yang berjudul Vanish.
0: Vanish.
1: Sebenarnya ini tuh tentang apa, cuy?
0: Pernah gak sih kalian di situationship?
1: Oh, situationship yang complicated. Oke. Okay.
0: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
1: itu masalah Gen Z kayaknya.
0: Itu
1: gua
0: masalah
1: rasa.
0: Gen Z banget sih.
1: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
0: Yes. Makanya itu jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini. Terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Spanish.
1: Nah, jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
0: Rilisnya tuh di April lah sih.
1: April tahun ini? Oke, berarti ya belum terlalu lama
0: belum
1: ya,
0: terlalu
1: setengah
0: lama.
1: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang, tapi gue tadi sempat dengerin cuy, gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
0: Thank you.
1: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Wais, cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya?
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di, ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya enggak sih pendengar?
0: Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan? Nah, tapi di kepala lu nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Okay. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance. Cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak gak ada apa-apa gitu. Kayak gak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya dari ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue nggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lo menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest di tengah-tengah hilang interest nggak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi nggak bisa.
0: Nggak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Betul.
0: Tentang orang yang. Tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa enggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gua pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure,
1: bisa
0: ya gak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu gak sih?
1: Asli.
0: Iya gak sih?
1: Bilang aja.
0: Gak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja gak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem.
0: Acem tuh apa artinya?
1: Kayak acemana.
0: Oh acemana gitu, acemana. Kayak ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy.
1: Iya, general ya, sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: ini. Iya, banyak.
0: Banyak,
1: makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang. Dengar orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya,
1: bener.
0: Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh.
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: Cerita personal lo.
1: Enggak sih, enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biar ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar. Jadi ya gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Sin Fit.
1: Stay Fat.
0: This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak in a satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2, tau lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, kayaknya sih? memang aku udah pernah jumpa sama LSPical yang
0: emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya gitu.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Iya, yes, benar. Tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Selain series LSPical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan? Yes. Horor.
1: Aneh sih memang aku ngerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia ngerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu sempat itu rame, tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Pengen sedih-sedih kali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Bener. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja. Ya. Enjoy
1: tipis aja.
0: Tipis-tipis aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lo denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya ya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas, masih.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, bener kan? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hook sih menurut gue. Itu jadi sebuah hook. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih? Korban jatuh ya?
1: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived gitu.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor?
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: di
1: luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini fotoin. Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih, lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan ini lo merencanakan untuk album nggak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita hemat dulu, kita kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When you...

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produ masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterasa kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada dipikiran terus ya.
0: Iya yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu, gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada?
1: Ada lagi, ada yang mana untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya
0: lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya, kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Udah
1: deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11
1: gitu.
0: Malam.
1: Jam 11, jam 12 okay. Udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain
0: betul,
1: kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin Cura. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Nah, enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Pagi.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produ atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum,
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda,
0: okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Yeah, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harusnya.
0: Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay,
1: okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya.
1: Iya, 90s kayak celana baggy. Ya udah ya hip hop aja gitu.
0: Oke, okay. Kayak emang yang ya baggy apa ya kayak ketupak bener ya. Tapi kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, okay, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke. Okay.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul, semangat.
1: Nggak bisa mikir sih,
0: semangat.
1: Gitu.
0: Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan.
1: Terapan.
0: Iya, lebih enak kayak gitu ya. Iya,
1: lebih enak kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian gitu. Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, gemar kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak, lu tim bubur diaduk?
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali, gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oh,
1: okay.
0: Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini, gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah aneh sih. Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita ngelawan ya? Bener kan?
0: Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita nggak usah ngelawan.
0: Oke. Okay. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oh, oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Iya juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu
1: sih,
0: enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget,
1: coy. Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisannya keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana cuy?
1: Di @ It, aduh susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain,
1: I.
0: ITS. ITS.
1: STY. PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah,
1: Omex
0: udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video, visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stefet.
0: Di Stefet. Oke, dicek di channel Stefet ya, teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh, pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

0: tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: di Jaga Malam. Masih di cerita penutup hari ya.
1: Yes.
0: Aduh, kita harus buat momen seru nih di apa? Malam terakhir dinas malam bulan Juni.
1: Iya, setelah itu kita bertemu lagi tidak? Tidak ya sepertinya.
0: Tidak ya, kita doakan ya.
1: Sedih.
0: Mm-hmm. Biasanya begitu, kalau sering ketemu akhirnya beberapa bulan tidak ketemu, baru ketemu lagi tuh.
1: Betul, teman bro dua. Dan malam hari ini kita mau ajak mereka ngobrol tentang apa nih, Sal?
0: Nah, ini kita mau ajak ngobrol teman bro dua beberapa green flag pada pasangan yang sering terabaikan.

0: Iya, teman Pro 2, kita balik lagi
1: di 92,2 FM Cerita Penutup Hari. Malam hari ini karena yang duduk di kursi panas adalah cewek berbaju hijau, jadi kita akan mendengarkan tentang apa tadi?
0: Tentang green flag ya, yes. Teman Pro 2, green flag pada pasangan yang

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman.

0: sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak, bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya.
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
2: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
0: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kalau melihat reel sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produk FMND
3: teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

0: @pro2nd, Instagram @pro2nd, Facebook pro2nd.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika, dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Momen Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 30 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Salsa Trinitas dan Muhammad Iqbal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

teman Produa, bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Apakah kamu sudah bangun pagi? Karena sekarang kita sudah di pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

Gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flush di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pro 2 sesaat lagi. Info Pro 2. Informasi pertama datang saat mimpi Vicky hampir padam, seorang polisi menyalakan harapan. Dilansir dari rri.co.id, setiap pagi Vicky J. Madu berangkat ke sekolah seperti anak seusianya. Mengenakan seragam SMP, remaja berusia 14 tahun itu melangkah dengan penuh semangat menuju kelas. Sulit membayangkan 2 tahun lalu, langkah itu nyaris terhenti karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di balik kisah tersebut ada sosok Kapolsek Lembor, Ibda Vincent Bagus, yang memilih hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai orang tua asuh bagi Vicky. Kini Vicky bukan hanya kembali bersekolah, tetapi juga tinggal di rumah dinas Kapolsek sejak duduk di bangku kelas 2 SMP. Informasi selanjutnya, Eko Wisata Detu Soko dorong wisatawan tinggal lebih lama di Kabupaten Ende. Dilansir dari rri.co.id, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kecamatan Detu Soko terus didorong untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Ende. Kawasan yang berada di jalur menuju Taman Nasional Kalimoto dinilai memiliki potensi besar melalui kekayaan pertanian, budaya, tradisi, dan benteng alam yang masih terjaga. Anggota DPRD Kabupaten Ende, Ferdinand Nando, mengatakan posisi strategis Detu Soko sebagai pintu masuk menuju Kalimoto menjadi peluang yang harus dimanfaatkan melalui pengembangan potensi desa. Masih di Info Pro 2, Samsat ND ajak masyarakat manfaatkan program keringanan pajak kendaraan. Dilansir dari rri.co.id, UPT Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten Ende mengajak masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan. Program tersebut mulai berlaku 1 Juli hingga 31 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 32 tahun 2026 dan pemerintah berharap program tersebut meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.

Teman-teman Pro2, informasi lengkapnya dan informasi lainnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro2.

Kesehatan Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Pro 2. Halo-halo. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Kepo Time, waktunya ngobrol santai sebelum aktivitas dimulai. Bersama Ayah yang siap menemani pagi kalian sampai jam 7 di Kepo Time ya, teman Pro 2. Tapi kalau dispada, Ayah akan menemani kamu sampai jam 10 nanti. Semoga kopi pagi kalian tidak lebih pahit dari isi dompet setelah tanggal muda ya. Kalau kita masih tanggal 1 Juli, pasti si dompet kalian akan semanis madu ya rasanya. Wow. Hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang bikin semangat sejak bangun tidur. Apa itu? Liburan. Nah, kenapa kita membahas liburan di tanggal 1 Juli? Apalagi ini masih hari Rabu ya. Masih kurang lebih 2 atau 3 hari lagi menuju weekend. Tapi buat kamu-kamu yang mendengarkan anak sekolah, pasti kamu kan lagi liburan ini. Jadi kita akan bahas topik di kalian nih, lebih relate di kalian. Yang membuat kita para pekerja tuh irih sekali melihat kalian yang bisa libur panjang. Rasanya ingin balik ke masa-masa itu deh, teman-teman Pro 2. Kalau bicara tentang liburan nih, ada pertanyaan, haruskah liburan itu jauh-jauh sampai naik pesawat? Atau sebenarnya yang penting bisa recharge hati dan pikiran kita? Karena kadang begini teman Pro 2, liburan terbaik bukan solusi destinasi, tapi soal siapa yang nemeni. Dan yang paling penting, jangan sampai habis liburan butuh liburan lagi buat mikir tagihan ya. Jangan, no, tidak boleh. Hari ini kita juga pengen dengar cerita dari teman Pro 2. Kalau dikasih liburan 3 hari, kalian bakal pilih jalan-jalan, rebahan di rumah, atau wisata kuliner? Tambah satu lagi, atau malah tidur seharian? Nah, kirim cerita kalian teman Pro 2 melalui WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Atau kamu juga bisa kirimkan cerita melalui Instagram Pro 2 di Pro 2 FMND. Teman Pro 2 juga bisa lihat-lihat konten-konten menarik kita di sana, cek-cek ke sana, dan juga bisa DM untuk memberikan jawaban. Kalau dikasih liburan 3 hari, kamu akan pilih apa nih? Apakah tiduran seharian, atau wisata kulineran selama 3 bulan, atau rebahan di rumah nih? Kok 3 bulan 3 hari? Atau rebahan di rumah selama 3 hari, atau malah jalan-jalan? Nah, dan juga kita kan bukan hanya melalui terestrial ya teman Pro 2 ya, di 92,2 FM, tapi kita ada juga melalui RRI Digital, aplikasi mobile yang sangat keren banget teman Pro 2, free, gratis buat kamu semuanya. Dan caranya juga cukup mudah, kamu tinggal install melalui Play Store ataupun App Store, kemudian login melalui email kamu atau Gmail, sudah kamu bisa menikmati lagu-lagu tanpa ada iklan. Kamu bisa mendengarkan suara kita yang hot, wow, seksi. Dan bukan hanya Pro 2 RRIND, Pro 1 RRIND, dan Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, seluruh Indonesia kamu bisa mendengarkan di RRI Digital teman Pro 2. Jadi kamu bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun, walaupun sedang dalam perjalanan jauh ya, tetap kamu bisa dengarkan kita. Jangan lupa install ya teman Pro 2. So, Ayah akan menunggu nih jawaban dari kamu, sambil menunggu yang tadi pertanyaan Ayah ya, kalau dikasih libur 3 hari kamu bakal pilih apa. Ayah akan putarkan lagu untuk menemani aktivitas pagi hari kamu. Ini dia, kita buka dengan lagu Fidi, almarhum Fidi Aldiano, Tanpa Diminta.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, kok. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 sudah ada yang bergabung nih. Ada Ria di IP nih, teman Pro 2. Katanya dia kalau liburan itu lebih suka jalan-jalan. Oh, jangan-jangan kamu masih enak sekolah ya. Tapi kalau untuk kita-kita para pekerja, pasti kalau lagi liburan tuh hobinya rebahan di rumah dan tidur seharian. Tapi oke sih, liburan 3 hari mau jalan-jalan ya. Kalau ya benar juga sih, mungkin mengeksplor hal-hal yang baru. Apalagi masih muda ya, jiwa-jiwa muda itu harus benar-benar aktif sekali. Jadi punya banyak pengalaman yang bisa diceritakan nanti di hari tua dan bersama anak-anak. Udah bahas anak-anak aja nih. Oke, terima kasih Ria sudah bergabung di Kepo Time. Dan saya juga mau dengar suara kamu nih, kalau dikasih liburan 3 hari bakal kamu tuh bakal pilih apa, ngapain gitu selama 3 hari ya, teman Pro 2. Tapi ini ada orang yang bilang travel is the only thing you but that makes you richer. Dan memang benar, kadang yang kita cari dari liburan bukan foto Instagram, tapi rasa tenang nih, teman Pro 2. Liburan juga gak harus mahal, jalan pagi ke pantai bisa, ngopi bareng teman bisa, piknik di taman juga bisa, bahkan pulang kampung ketemu keluarga itu juga namanya liburan loh, teman Pro 2. Ya buat kamu yang merantau nih, semangat untuk menabung biar bisa liburan ketemu keluarga. Karena tujuan utamanya bukan menghabiskan uang, melainkan mengisi ulang energi. Nah, pagi ini penasaran nih, kalau kamu punya budget cuma 500 ribu, bakal kamu pakai buat liburan kemana, teman Pro 2? Atau malah lebih milih ditabung? Kalau 500 ribu sih susah ya, kalau mau pulang kamu keluar kota atau luar provinsi. Mungkin bisa cari opsi lain yang bisa menikmati waktu dengan uang 500 ribu. Coba dong kirim jawaban kamu ke WhatsApp Pro 2 di 0821476502.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Hai teman-teman dua, tidak terasa satu jam kita sudah ngobrol soal liburan. Semoga pagi ini bisa jadi penyemangat sebelum memulai aktivitas. Ingat teman-teman dua, liburan bukan soal seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa banyak rasa syukur yang kita bawa pulang. Karena hati yang bahagia bisa menemukan suasana liburan bahkan di tempat yang sederhana. Terima kasih buat teman-teman dua yang sudah stay di Kepo Time, tetap harus di 92,2 FM karena setelah ini akan ada FYP Flourish Your Playlist, program favorit kamu. Karena apa? Kamu bisa request lagu di sana. Ditunggu ya teman-teman dua tepat di pukul 7 sampai pukul 8 pagi.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu.

Oke, okay, kita sudah di FYP Flores Your Playlist. Mana suaranya kamu yang biasa request-request lagu? Tidak bisa bersuara ya, tapi boleh deh kamu telepon di WhatsApp Pro 2 biar keluar suara kamu di udara. Asik, biar banyak yang dengar suara kamu. Dan langsung aja ya teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu bisa langsung kirim ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Kamu juga bisa kirim melalui chat ataupun telepon. Jangan lupa sertakan nama kamu, alamat tinggal, judul lagu, dan nama penyanyi. Dan bukan hanya itu, jika kamu mau memberikan satu quote, asik, di pagi hari ya, ada quote motivasi atau apapun itu yang membangkitkan semangat, motivasi ataupun salam-salam hangatnya untuk pembuka aktivitas pagi, boleh banget teman Pro 2 ya. Ayah tunggu selama 1 jam ke depan sampai pukul 8 pagi. Dan untuk membuka FYP kita akan mulai dengan lagu Dia yang berjudul Eya. Lagunya dari Dia berjudul Eya. Oh yeay.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

pahitnya. Oke, cocok banget nih karena hidup memang ibarat garam dan madu. Ada kalanya terasa asin karena tantangan, ada juga momen yang begitu manis karena kebahagiaan ya teman Pro 2. Justru perpaduan itulah yang bikin perjalanan hidup lebih jadi berwarna. Nah, setelah lagu ini nanti kita akan lanjut dengan lagu-lagu yang sudah Ayah putarkan, sudah Ayah list untuk menemani pagi hari kamu. Jadi buat kamu yang belum sempat request, Ayah masih tunggu karena kita punya waktu 30 menit lagi teman Pro 2. Ini dia lagu Garam dan Madu dari Tensi. Terima kasih Kakak Indi sudah bergabung dan sudah request di FYP Flourish Your Plate.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Oke, teman produa, Flip It Up dari Tiara Andini. Ini adalah requestan dari kakak Aulia di Surata Utara. Terima kasih kak Aulia sudah request di FYP Flourish Your Playlist. Enjoy dan menikmati lagunya ya.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

shot. Kita memperdua FYP edisi hari ini harus kita akhiri karena sudah di pukul 7 lewat 57 waktu Indonesia Tengah nih teman perdua. Tetap stay tune terus di 92,2 FM karena setelah ini akan ada perdua spot. Jadi buat kamu yang penasaran informasi apa yang akan Ayah sampaikan di pagi hari ini, jangan kemana-mana, jangan sampai kelewatan.